0: Aku tanggal 27 mau ke Pekanbaru rencana. Ada
1: apa?
0: Ada acara keluarga. Oh, iya.
1: Iya, iya.
0: Itulah. Nanti mungkin aku seminggu enggak datang nih, enggak ada di siaran nanti tanggal 27.
1: Iya, enggak lah, ada enggak
0: ada. Satu minggu tuh.
1: Iya, libur tuh.
0: Iya, libur dong. Nah, kalau misalnya apa ini mau dengerin lagu apa?
1: Bisa lagu keroncong, bisa ya?
0: Lagu keroncong.
1: Ya, yang terdalam.
0: Yang terdalam, coba Anum tengok dulu ya. Ada sih ini. Siapa ada? Siapa yang gak ngasih rupanya muterin?
1: Mata-mata tahu, boleh-boleh ya?
0: Boleh, boleh. Kan kalau dalam satu jam itu kan lagu daerah, boleh satu lagu dangdut, boleh satu lagu keroncong. Boleh.
1: Oh, boleh ya.
0: Judulnya yang terdalam ya?
1: Iya.
0: Sebentar ya, Anum cari dulu yang terdalam yang punyanya Peter Pan ya, tapi yang versi keroncong pasti ya.
1: Ha-ha.
0: Oke deh, ada nih, nanti Anu puterin ya.
1: Kapan Anu bakal kerja, gak tau ya.
0: Anu pikir hari ini Anu masuk depan 3, rupanya Anu masuk subuh.
1: Siapa aja bakal ke?
0: Gak tahu siapa ya. Belum tengok. Kayaknya
1: apa sih, Sergi, Bang Marlon, dan Papa?
0: Kayaknya Najwa deh, karena Bang Marlon depan 2.
1: Oh, ya, Bang Marlon itu malam.
0: Hah?
1: Marlon itu malam.
0: Bang Marlon masuk ini, abis aku Bang Marlon.
1: Oh iya.
0: Iya, begitu. Iya, begitulah ya. Oke deh, nanti Anu puterin lagunya ya.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu tadi Cynthia ya. Cynthia di Mabar. Nah, buat abang dan kakak yang mau gabung lagi, masih Anu buka lah ya, satu penelpon lagi sebelum kita puterin lagunya ya. Di 0618463115. Biasanya weekend-weekend gini banyak ini yang gabung ya. Halo.
2: Bye-bye.
0: Halo.
2: Assalamualaikum, Anu berita susu.
0: Waalaikumsalam, si baru daman nih.
2: Apa di kabar kakak saya?
0: Di kabar apa-apa. Alhamdulillah sehat walafiat. Rin, gimana? Masih batuk kah? Masih demam kah?
2: Udah agak mending tapi belum ketemu nyalakannya.
0: Oke.
2: Okay. Masih ada juga batuk-batuk, flu-nya juga masih ada.
0: Janganlah, ini sakit-sakit aja.
2: Iya, maunya sih jangan sakit-sakit. Tapi
0: kayaknya
2: nyalakan.
0: Itulah.
2: Aku juga udah pusing, punya baru satu, beri-beri penolak katanya.
0: Jadi udah sarapan belum ini?
2: Belum Kak Anu.
0: Belum sarapan pula udah jam segini ya kan?
2: Tapi tadi Nini udah bilang sama Kak Anu.
0: Jadi makannya lontong.
2: Iya, karena kan langsung kakak libur. Jadi ya beli lontong, nanti siang baru makan nasi.
0: Oh, mantap sekali makan nasi.
2: Mantap sekali. Udah sarapan belum?
0: Belum sebenarnya. Kenapa tadi belum makan gitu ya? Ini sebenarnya kan Anu angkat tema gorengan atau rebusan biar ada selera makan gitu ya. Jadi sebenarnya Anu enggak selera makan ini.
2: Oh gitu, kalau Ririn sih Kak, kalau gorengan kurang Kak.
0: Iya, dia lebih suka rebusan.
2: Tapi kalau Ririn kalau misalnya bilang kan mama sama papa kan suka bakwan, kan? Kalau Ririn tuh kue basah, kayak dadar.
0: Oh iya iya, berarti gitu. Berarti tim kukus ini.
2: Iya, kalau gorengan pun juga suka. Kalau gorengan Ririn kurang juga.
0: Oh kurang ya.
2: Kalau masalah menu itu Rin lebih suka makan sayur daripada ikan.
0: Oh kenapa?
2: Ya pokoknya Rin lebih suka makan sayur. Sayur pun kayak rebusan misalnya kayak bayam. Yang direbus-rebus lah gitu. Kalau mah dari kecil Rin sukanya itu makan sayur.
0: Iya. Kalau Anum sendiri ya tergantung situasi sih. Kalau misalnya pagi biasanya lebih suka yang rebus-rebus ya. Ya kalau udah siang, goreng-gorengan dong.
2: Kadang kalau Ririn kepengen gitu kan. Misalnya ada kayak sukun gitu kan, goreng gitu kan. Kalau ada pisang yang masak, Ririn buat godo-godo gitu kan, Ririn buat. Kadang kalau ada ubi juga Ririn buat kayak perjedel, kayak kue kemplang. Kalau Ririn kepengen, Ririn buat sih Kak.
0: Kapan-kapan antarlah kemari.
2: ngirim anten, mau kencan, mau suruh gede, mau apa, yang penting kalau Ririn, kan karena Ririn kan yang masak gitu kan. Papa juga sama mama gak pernah komen, asal jangan dimasak isi dini ditunggu.
0: Oh, kenapa?
2: Papa Ririn gak suka, dia suka sih, tapi jangan ditunggu gitu kan.
0: Oh, jadi maunya direbus gitu aja ya?
2: Iya, baru digulih.
0: Iya.
2: Diremet-remet. Baru digulih gitu, atau jangan ditumbuk, dia
0: gak
2: mau.
0: Oh, gak suka dia ditumbuk-tumbuk ya. Berarti dia cinta damai ya.
2: Iya.
0: Oke deh, mau dengerin lagu apa ini?
2: Baru si Malungun, Kak.
0: Baru si Malungun, itu berarti lagu si Malungun dong ya.
2: Lagu si Malungun, Kak.
0: Ntar ya, coba Anum cek dulu. Baru si Malungun, okay. Ada nih. Baru nih si Malungun ya.
2: Iya, baru nih si Malungun, baru nih si jenis tumang. Ida.
0: Oh, belum ada. Oke, langsung nanti Anung puterin ya.
2: Makasih Kak Nung, jangan lupa sarapan ya Kak Nung.
0: Iya.
2: Selalu jaga kesehatan Kak Nung.
0: Yoi.
2: Di sana gak mati lampu?
0: Kalau di sini enggak, karena mungkin daerah kantoran ya.
2: Iya, maksudnya daerah Medan.
0: Daerah Medan, woy, mati lampu juga
2: iya,
0: dong.
2: Iya, udah sengsara kali ini 2 malam mati lampu.
0: Rumah Anum juga kemarin mati lampu.
2: Iya, dari jam 7 sampai jam 4 subuh.
0: Karena memang iya, katanya ganti-gantian Ririn.
2: Iya, mati lagi IKR bodoh jadinya.
0: Jadi gak tahu mau ngapain ya.
2: Gak nengok-nengok YouTube. Sarapannya
0: kan. Oke.
2: Selamat tugas sampai tuntas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu tadi Ririn ya di Galang. Dia lebih suka yang rebus-rebus, kukus-kukus sih. Kalau Anu bilang tuh kayak kukus-kukus ya, karena kue-kue yang basah yang dia suka ya. Oke deh, nanti Anu buka lagi ya layanan teleponnya di 0618463115. Dan juga dari WhatsAppnya boleh ya di 0811614428. Boleh WhatsApp ya, bercerita-cerita kita di sini ya. Tim gorengan atau tim rebusan ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

resmi yang dilaksanakan dalam upacara adat Mandailing, baik dalam acara seruaron atau pesta dalam suasana gembira, maupun sulubutin, yaitu pesta dalam suasana duka cita. Sebagai norma yang diwariskan secara turun-temurun, Lakoban memiliki tata cara yang sudah merupakan kesepakatan bersama masyarakat Mandailing. Pada praktiknya, meskipun terdapat beberapa variasi dalam proses penuturan dan isi yang dikutukan, namun warisan budaya yang dianggap sebagai salah satu budaya yang sakral ini, Mas

salam khas Kota Medan karena Medan adalah tanah Melayu, jadi sapanya Ahoy. Ternyata berahoy merupakan tradisi berpantun ketika panen pada suku Melayu Langkat di Sumatera Utara. Tradisi ini dilakukan pada saat mengirik padi atau melepaskan

dilakukan pada malam hari dan ada pembagian tugasnya masing-masing dengan bertujuan untuk mempererat pergaulan antar muda-mudi dan diharapkan di antara mereka ada yang berjodoh. Tradisi berahoy sangat menarik perhatian, bahkan sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kementerian

0: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Buat Abang dan Kakak yang mau bergabung lagi masih akan membuka di 0618463115. Halo.
1: Halo Mas Sobar. Assalamualaikum.
0: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Rumi.
1: Iya.
0: Apa kabarnya nih?
1: Pastinya.
0: Iya dong pastinya. Panas
1: harinya
0: ya.
1: Tanam saya juga ya.
0: Alhamdulillah. Panas harinya ya.
1: Lumayan kan
0: om. Bang Rumi udah makan belum?
1: Alhamdulillah baru makan kerupuk.
0: Iya yeah, belum makan nasi. Kenapa begitu? Oke deh. Nah, Bang Lumi ini tim gorengan atau tim rebusan nih?
1: Kalau gorengan sukanya pas siang-siang atau sore kan. Kalau rebusan ya ini kalau malam kan kalau pagi ya rebusan lah
0: kan
1: om.
0: Ya kan, ya kan, ya kan.
1: Kalau itu lemak ubi kan rebus ya nggak lemak, kalau apa itu lah kan om.
0: Betul. Berarti kita setipe ini bang.
1: Iya, sukanya kalau gorengan kalau pagi-pagi itu nggak pernah jarang lah kalau ada ya mau cuman lebih seringan kalau gorengan biasanya tengah-tengah hari lah sore.
0: Iya kalau misalnya pagi-pagi kayak makan yang bergorengan itu langsung kayaknya berlemak kali bibir ya kan?
1: Iya apa kali lah.
0: Iya.
1: Kadang-kadang kalau udah masalah kalau lah jantung itu direbus pakai sampai terikat.
0: Wih mantap kali tuh. Wih mantap kali ya.
1: Itu seneng kali kalau jantung itu direbusan loh kan. Sampai
0: terwi kita nasi. Udah makan itu aja lah itu dah. Gak perlu ya kan.
1: Iya.
0: Betul itu.
1: Kalau ada rebusan itu pada mobil rebus cara mama itu harus ada sambelnya jadi lebih nikmat dia kan.
0: Iya. Biar ada rasa rasanya pedas pedas iya. Sedikit ya kan. Cara
1: mama itu jawi pokoknya entah sawi direbus. Punya ada sambelnya ada lewat lain juga.
0: Udah mantap lah itu masak.
1: Kalau gorengan itu kayaknya makan sela-sela apa ya? Makan makanan jadi sela-sela sambil
0: nyantai itu makanan. Ya makanya lebih cocok dia di siang hari.
1: Jam 4
0: Iya betul.
1: Kalau nggak ada hujan gitu kan anu mah gorengan tuh mantap lah itu kan.
0: Apalagi bentar ini beberapa hari ini hujan-hujan terus ya kalau sore ya.
1: Kalau sore malam hujan. Lagi nih kan harus jaga kesehatan kalau berangkat jauh bukan baru kan luar Sumatera ya kan kan
0: sekali jauh nih nanti anu tanggal 27 jangan rindukan aku ya.
1: Pokoknya sih kalau lewat aku merah bisa kami juga gak bener-bener baru nih aku lewat gitu kan
0: ya dadah-dadah lah ya kan.

0: Ini pas mama kemana kan? Mama sama orang apa? Mama orang keluarga yang terbongan. Keluarga mama kan?
1: Sama keluarga aja, keluarga inti aja. Kami yang 5 orang lah.
0: Oh, oke. Dari pihak keluarga apa yang ada perusahaan lah?
1: Enggak, keluarga sebenarnya kalau keluarga ininya keluarga saudara aku, cuman kan kami berangkatnya berlima gitu. Orang mama kayak enggak gila gitu ya kan.
0: Oh, dari Medan langsung naik ke Medan lah kanung ya.
1: Iya, rencana sih mau naik pesawat. Rencana. Iya dong, nggak belok ke ini ke
0: Pakal.
1: Iya, Batubara kayak ke Batubara, ke Bakaran Batu nanti. Nanti ke belokkan ke Bakaran Batu, kita lewat Bakaran Batu aja gitu ya. Ya tahu dong, gue gitu lah, iya.
0: Makanya kalau dibilang simpia, rebusan pagi, betul kata rebusan pagi, enak dia, sehat lah ya, makanan sehat. Kalau ada gorengan kan, pelingan nih, barangnya, manis, gitu lah, gak anum.
1: Bang Umi, di Pakam sering mati lampu juga nih, berapa hari ini?
0: Di malam mati kan, jam 7 sampai jam 9, 2 jam lalu.
1: Ini tadi?
0: Ini tadi belum ada.
1: Belum. Mudah-mudahan gak ada ya kan.
0: Ada. Bang, kenapa tuh? Gak ada mati lampu deh. Wah, juga di telepon juga abang loh. Ini mati lampu. Mati lampu. Kan itu malam ini juga. Wah. Mati lampu di sana gak mati ketawa deh. Gak ada. Mati lampu. Waduh, Pak.
1: Walah. Itulah itu ya. Oke deh, mau dengerin lagu apa nih?
0: Lagunya kalau ada penari RBP kan dari Padilla Simbuan kan.
1: Berarti itu Padilla Simbuan.
0: Melayu.
1: Melayu ya, tunggu ya.
0: Penari RBP.
1: Penari RBT.
0: Iya.
1: Kok penari RBT ya?
0: Iya, di lagu Melayu itu.
1: Lagu Melayu ya, penari. Penari. Oke, itu lagu Tanjung Balai ya?
0: Iya, betul.
1: Tunggu ya, coba Anum cek dulu di sebelah sini ya. Bang Umi, masih di situ?
0: Ya, masih.
1: Kirain hilang gitu kok, tiba-tiba ada suaranya gitu ya. Oke deh, ada lagi lagunya. Ini lagunya lagu Wak Uteh juga ini ya.
0: Iya, lagu Wak Uteh, makanya ada lagu Tanjung Balai sana. Ada kampungnya kan Najwa itu.
1: Kampung Najwa ini ya, awas Najwa ya.
0: Karena kita terus-terus kamu ya, bro.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu tadi Bang Umi ya di Pakam. Dia sama kayak Anum ya, kalau pagi tuh lebih suka yang rebus-rebus ya kan. Tapi kalau udah siang tuh memang enak cemilannya gorengan ya. Sambil-sambil duduk-duduk santai-santai ya. Pas lagi hujan-hujan, wis mantap makan gorengan tuh ya. Nah buat abang dan kakak yang masih mau ngobrol lagi masih bisa kayaknya penelpon terakhir ya di 0618463115. Kalau nggak ada nih langsung Anum matikan ya. Ada rupanya ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Marco, mari kita berbagi apanya?
1: Berbagi apanya? Ini kayaknya orang sedang berdagi ya.
2: Iya.
1: Kayaknya orang-orang daerah sana semua ini, daerah kampung baru semua ini.
2: Baru ini masuk.
1: Iya, daerah kampung baru semua. Iya. Jadi siapa loh ini namanya?
2: Nama aku Tiur, aku penting.
1: Oh, si Tiur, apa kabar Tiur?
2: Alhamdulillah, bebek kayak gini lah, bebek orang jelek.
1: Bebek jelek. Gimana suasana di rumah, mati lampu kah?
2: Semalam yang mati lampu di sini.
1: Sekarang?
2: Dua hari berturut-turut. Tapi hari belum ada mati.
1: Belum ada mati.
2: Cuman ku matikan tadi karena udah siang kan.
1: Iyalah. Masa dihidupkan terus lampunya?
2: Listriknya alhamdulillah masih menyala.
1: Masih menyala.
2: Masih menyala.
1: Apalagi memang cuacanya pun lagi menyala ini.
2: Itulah tante. Enggak pernah tinggal di sini aja tuh.
1: Iyalah pula, aku memang tinggal di situ lah pula.
2: Panas sekali di sini, makanya enggak pindah ke Medan kan?
1: Iya, mataharinya kan sejengkal.
2: Itulah makanya datang turun.
1: Betul. Hari ini kita milih gorengan atau rebusan, lebih suka mana?
2: Kalau gorengan, enggak sih lalu ada tiap hari gorengan kan? Lagipun minyak itu, enggak enak di tenggorokan.
1: Enggak enak ya?
2: Nanti kena si ganteng nanti, gangguan tenggorokan. Kan iya kan Eda?
1: Iya Eda, betul.
2: Iya, makanya aku lebih suka lah rebusan. Tapi bukan direbus ya.
1: Jadi dikukus.
2: Rebusan bukan direbus. Kalau direbus aku belum siap, aku direbus.
1: Bikin ketawa aja loh. Wala tiur.
2: Orang aku juga dari Tabanan aku kemari. Kukira dingin di sini.
1: Rupanya
2: Haridang.
1: Itulah bahasa Sunda dengan logat Batak.
2: Haridang. Itu kami tidak.
1: Iya pula ya. Udah.
2: Ya itu kalau aku suka rebusan bukan direbus.
1: Iya baiklah kalau begitu. Mau dengarkan lagu apa?
2: Kalau aku request lagu kan.
1: Apa itu?
2: Lagu Batak lah ya.
1: Apa itu?
2: Happy Second judulnya.
1: Happy Second, gak ada yang baru.
2: Kayak mana lah, tapi aku masih dikundi ini. Itu pun masih kredit, belum bisa. Apa yang ini?
1: Apa second ini siapa yang nyanyi?
2: Siapa lah itu? Kayaknya bukan Bang Lumi lah.
1: Iya, bukan Bang Lumi.
2: Bukan Bang Lumi, enggak nanti radio.
1: HP second, siapa yang nyanyi ya HP second ini?
2: Lupa, kok ada sepasang di itu. Oh, perempuan sama laki-laki. Kalau sepasang kan perempuan sama laki-laki kan?
1: Emang ada lagi yang lain?
2: Nih ada lagunya.
1: Bentar.
2: Lagu dia khas sama Pi itu kayaknya HP kan?
1: Lagu Minang atau lagu Batak?
2: Lagu Batak ini, orang aku kan orang Batak dari Tabanan kan?
1: Tabanannya?
2: Iya, aku ditinggalan kan dari Dabung Toba sana, makanya aku kemari. Mana lah, gak mau aku tinggalan kan?
1: Ini kenapa ya, judulnya kayaknya si teke, apa nih? Ina Ina Nadorsun, bukan? Oh, HP second, tapi ini Ina Ina Nadorsun.
2: Itu yang nyanyi?
1: Iya, yang mana nih?
2: HP second?
1: Bukan kayaknya. Mas second.
2: Mas second.
1: HP second.
2: Itu ada judulnya Mas second gitu.
1: Si Bahen Mekel. HP second. Itu kurasa.
2: Ada itu?
1: Ada kurasa ini itu kurasa.
2: Itu lah mungkin itu ya.
1: Nanti kalau salah udahlah.
2: Udah bener-bener aja lagi itu kalau enggak ada yang ada sudah.
1: Baiklah, nanti lah ya.
2: Bang Lumi berputar-putar, kalau Bang Lumi berputar-putar nabrak nanti. Untuk enak Hanum selamat bertugas lah ya.
1: Oh,
2: bagi terus yang lancar rezeki hari ini.
1: Oh, lo.
2: Iya, banyak-banyak minum air putih.
1: Oh, lo.
2: Bila perlu bawa galon ke dalam ini.
1: Jangan.
2: Terima kasih ya Eda. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang lah ya. Si Tiur ini memang selalu buat tertawa. Kan jadi bahasa Batak ini. Oke deh, langsung aja deh. Yang kita puterin aja lagunya ya yang sudah masuk ini. Mudah-mudahan ini bener ya lagunya. Tapi kalau lagunya Bang Lumi ini bener nih. Kalau lagunya Tiur gak tahu. Tapi katanya putar-putar saja itu gak apa-apa katanya. Oke lah, nanti anu puterin ya. Langsung puterin lagunya. Pastikan Abang Kakak tetap di Perumat Medan Suara Budaya Nusantara. Fadila Sibuan, Penari RBT.

Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Rita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Abbas tertahan dan gol.
1: Semarak Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ini adalah cerita, budaya, dan sejarah yang menyatukan dunia. Program 4 menghadirkan Ruang Dunia Bola. Kupasan eksklusif dari sisi yang jarang dibahas.
2: Dari filosofi sepak bola lintas negara, hingga kisah di balik layar para legenda. Sepak bola itu bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang makna di setiap langkah.
1: Dan dengarkan hanya di Program 4.

wabarakatuh. Ahoy, saya Datuk Fajri Akbar, Sarjana Hukum dari Kejuruan Metar Bulan Deli, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Sumatera Utara. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Siaran Piala Dunia melalui RRI bukan sekedar hiburan, tapi juga menjadi sarana pemersatu bangsa. Mulai dari kampung sampai ke kota, masyarakat dapat merasakan semangat yang sama, bersorak bersama, dan mempererat persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jangan lupa dengarkan siaran Piala Dunia hanya di RRI. Ahoy, terima kasih. Assalamualaikum.

Ibusan, saya M. Zahrin Piliang, Tua Majelis Adat Budaya Masyarakat Pasisi, MAPSI, Sapanul Tengah Sibolga, berkedudukan di Medan, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Tengah arus perkembangan teknologi yang begitu pesat, Radio Republik Indonesia tetap hadir sebagai media yang merakyat, menjangkau hingga ke pelosok negeri, dan menyatukan kita dalam semangat kebersamaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Teruslah berkarya dan mengudara menjadi kebanggaan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, Dusana.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Sudah pukul 9 lebih 21. Wow, sudah sebentar lagi nih pukul 10 ya. Dan untuk hari ini ya, biasanya kita akan bahas tentang kuliner Indonesia. Info kuliner apa aja nanti akan Anum hadirkan ya. Informasi dan musik pastinya sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pastikan Abang dan Kakak tetap di RRI Perempat Medan. Dapat acak.

Teleng merupakan jenis makanan khas kuliner suku Pakpak. Bentuknya seperti nasi tumpeng. Pada masa lampau, teleng merupakan makanan bagi mereka yang hendak berangkat berperang dengan harapan bisa membangkitkan semangat dan keberanian. Teleng adalah nasi yang ditumbuk dengan kunyit sampai bentuknya menjadi nasi lembek. Biasanya, pasangan nasi teleng ini adalah gulai ayam serta rendang. Untuk menambah cita rasa saat menyantapnya, nasi teleng juga kerap disuguhkan dengan jengkol dan petai mentah, ditambah lagi dengan buah cabai rawit atau cabai merah yang ditancapkan pada nasi teleng. Teleng bagi masyarakat Pakpak terdiri dari 5 macam, seperti teleng kelasan, simsim, buang, kepas, dan teleng gagan. Filosofi dari kelimanya tetap sama, akan tetapi yang membedakannya adalah dari pengolahannya.

bicara budaya Nusantara ya. Kalau misalnya kita ngobrolin tentang kuliner, ini ada kuliner tradisional kuliner tradisional Tiwul ini yang masih menjadi favorit masyarakat di tengah masyarakat maraknya makanan modern ya. Ada beberapa cita rasa khas ya dengan penyajian yang sederhana. Tiwul ini bisa menarik perhatian berbagai kalangan, mulai dari orang tua hingga anak muda ya. Tiwul ini merupakan makanan yang diproduksi dari berbagai

memakai gula merah ya, biar rasanya juga lebih nikmat ya. Biasanya kalau misalnya makan tiwul ini di pagi hari dan dibungkus-bungkus dengan dijual dengan harga yang terjangkau. Tiwul ini dibungkus dengan daun pisang. Biasanya itu sekitaran harga Rp3.000 ataupun 2.000-an ya per bungkusnya. Tidak hanya kue tradisional ya, ada juga beberapa kue tradisional lainnya seperti gatot ya, itu juga misalnya enak ya untuk dimakan di pagi hari. Keberadaan usaha-usaha seperti ini ya, ini penting ya untuk dilestarikan karena makanan khas Nusantara ini supaya tetap dikenal sama generasi muda. Selain menjadi sumber penghasilan, juga bisa membantu menjaga budaya kuliner tradisional Indonesia ini tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Nanti akan Anu hadirkan lagi informasinya. Kita akan dengarkan dulu lagu yang satu ini, ada Asmi Dardar, Wis Sakitnya di Madu.

Alam yang melanjutkan menemani abang dan kakak dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pastinya dengan beragam informasi dan lagu-lagu yang menarik ya, yang akan dihadirkan di sepanjang siang menjelang sore ya. Buat abang dan kakak yang baru bergabung sama bergabung di Perempat Medan ya, Anda juga bisa mendengarkan melalui RRI Digital dan melalui streaming langsung di www.rri.co.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Abas tertahan dan
1: Semarak Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ini adalah cerita, budaya, dan sejarah yang menyatukan dunia. Program 4 menghadirkan Ruang Dunia Bola. Kupasan eksklusif dari sisi yang jarang dibahas.
2: Dari filosofi sepak bola lintas negara, hingga kisah di balik layar para legenda. Sepak bola itu bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang makna di setiap langkah.
1: Dan dengarkan hanya di program 4, Jendela Budaya Dunia.
2: Piala Dunia,
1: lebih dekat,
2: lebih dalam,
1: dan
2: lebih bermakna.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pro 4 FM, suara budaya.

0: Satu, ketuhananmu yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia.
2: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Saya Harvey Malaiho,
4: Cicak Kuswoyo,
5: Nabilo Gomes,
6: Roni Sianturi,
7: Lita Zen.
8: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

97,5% air di bumi adalah air asin dan hanya 2,5% berupa air tawar. Dari sisa 2,5% air tawar tersebut yang merupakan air yang dapat dipakai manusia hanya 0,003% saja, karena sebagian besar air tawar berada dalam bentuk es di geyser dan es tutup. Masih berpikir air bisa dipakai sana nggak? Coba pikir lagi deh. Sekarang cuma 68,8% masyarakat yang punya akses ke air bersih yang aman. Sisanya air didapat dari air sungai dan air tanah. Masalahnya, 68% sungai kita sudah tercemar berat. Air tanah juga nggak semua aman dipakai.

Mansur, Gorga Iran-Iran, Ipon-Ipon berbentuk gigi, dan Hotang-Hotang berupa rotan. Gorga terdiri dari tiga warna dasar, yaitu merah, hitam, dan putih. Makna dari warna merah artinya keberanian, hitam artinya kepemimpinan, dan putih artinya kesucian. Media yang digunakan oleh para pengukir ini tidak hanya terbatas pada medium kayu saja. Seiring waktu berjalan, maka

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Rita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lpprri.

0: Lepas tertahan dan gol.
1: Semarak Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ini adalah cerita, budaya, dan sejarah yang menyatukan dunia. Program 4 menghadirkan Ruang Dunia Bola. Kupasan eksklusif dari sisi yang jarang dibahas.
2: Dari filosofi sepak bola lintas negara, hingga kisah di balik layar para legenda. Sepak bola itu bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang makna di setiap langkah.
1: Dan dengarkan hanya di Program 4, Jendela Budaya Dunia.

saya Datuk Azri Akbar, Assalamualaikum dari Kejuruan Metar Bulan Beli, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Sumatera Utara. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat

juga menjadi sarana pemersatu bangsa. Mulai dari kampung sampai ke kota, masyarakat dapat merasakan semangat yang sama, bersorak bersama, dan mempererat persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jangan lupa dengarkan siaran Piala Dunia hanya di RRI. Terima kasih.

menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Tengah arus perkembangan teknologi yang begitu pesat, Radio Republik Indonesia tetap hadir sebagai media yang merakyat, menjangkau hingga ke pelosok negeri, dan menyatukan kita dalam semangat kebersamaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Teruslah berkarya dan mengudara menjadi kebanggaan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, di sana.

Mm-hmm.

karena ekonomi ya, jadi demi menambah pendapatan keluarga, saya mencoba peluang lain. Salah satunya itu usaha kue tradisional. Biasanya saya buat itu bentuk yang lebih menarik dan saya kemas lebih modern. Dan

88,4 FM RRI Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat siang Abang Kakak, apa kabarnya siang hari ini? Ya kelihatannya hari ini panas ya. Dan semoga Abang Kakak juga udah siap sedia tadi bawa payung mungkin. Dan juga kalau misalnya nggak bawa, ya apa boleh buat lah ya. Kalaupun nggak bawa payung, mudah-mudahan bawa sunscreen ya, atau tabir surya gitu, supaya kayak nggak gosong gitu, dan juga mengurangi risiko kanker kulit. Nah Abang Kakak, sampai nanti jam 3 siang Marlon yang akan menemani di Pro 4 Medan. Dan sekarang sudah pukul 11.14 waktu Indonesia Barat. Kita ada di acara Etalase 884, yang mana Marlon akan berikan informasi ide bisnis begitu ya, yang mungkin bisa kita lakukan. Dan apa itu ide bisnisnya nanti Marlon kasih tahu. Sekarang kita putar sebuah lagu Batak dari Omega Trio berjudul Mardua Holong. Ini tentang kesetiaannya atau cintanya yang diduakan ya. Sakit sekali. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

12 katanya yang tumbang begitu gara-gara cuaca ekstrim. Makanya beberapa tempat di Medan itu sering dilakukan pematian atau pemadaman lampu bergilir. Dan semoga cepat selesai ya, kalau enggak ini mungkin nanti mati lampu lagi nih. Dan ini ada beberapa ide usaha yang mungkin bisa dilakukan ya, kalau misalnya musim mati lampu kayak gini. Yang pertama adalah tentunya ya kan, penjualan genset atau penyewaan gitu ya. Nah, kalau misalnya orang beli genset mungkin kemahalan ya, nah, sewakan aja dulu ya. Jadi rental genset ini memang sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha ya, terutama kayak warung makan, salon, atau warnet gitu ya. Karena kalau misalnya nggak ada itu kan mereka nggak buka usahanya jadinya, karena butuh listrik gitu. Dan juga untuk warga yang mengadakan acara di rumah agar aktivitas tidak terhenti juga tentunya membutuhkan genset ya. Apalagi yang kalau misalnya airnya itu cuma pakai pompa air ya, ya kita mungkin mengatakannya Sanyo gitu ya, padahal Sanyo sih merek ya. Nah kalau misalnya airnya harus pakai itu, nah kalau listrik mati kan otomatis nggak ada air. Nah tentunya mereka sangat butuh genset gitu, jadi bisa kita sewakan atau bisa kita jual genset. Nah tentunya ini kalau misalnya usaha genset ini modalnya harus banyak sih ya, karena satu genset itu bisa jutaan belum kakak ya kan. Kalau misalnya penyewaan, waduh mau sewa berapa itu satu hari ya, 200 ribu. Dan kalau misalnya selain genset ya, tentunya ada juga paket listrik darurat gitu ya, menjual paket yang berisi power bank yang kapasitasnya besar itu juga mungkin diperlukan ya kan. Atau sewa power bank ada nggak ya? Kayaknya nggak ada sewa power bank ya kan, jual power bank yang ada ya. Tapi tentunya dibutuhkan untuk yang punya HP gitu ya, kalau misalnya nggak ada power bank, wah mau di charge di mana gitu ya kan. Atau jual lampu emergensi juga tentunya sangat-sangat menggiurkan di masa mati lampu kayak gini ya. Terus juga kipas angin mini portable yang itu pakai baterai, nah itu juga bisa laku banget kan. Jadi tinggal pilih mau usaha mana yang dilakukan. Dan sekarang kita putar sebuah lagu karun ya Bang Kakak ya, dari B3 Voice featuring Paul Sitepu berjudul Family Taxi. Jangan mana-mana, dadah biar hari pro Pak Medan.

0: Maksudnya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih pak.
1: Ya suka-suka saya. Yang saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar ya pakai headset sana kamu.
2: Beberapa hari kemudian.
1: Kamu bisa nggak kalau muter lagu hujan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
0: Loh, ya kan suka-suka saya dong,

Suara Budaya Nusantara.

Masih di Talaso 884 Abang Kakak, dan kita masih membahas usaha apa sih yang sering dicari gitu ya kalau misalnya pas mati lampu. Jadi selain kayak genset, terus juga power bank dan juga lampu emergency, ada juga nih yang dicari walaupun bukan elektronik ya, yaitu kuliner praktis dan juga siap saji. Jadi kalau misalnya mati lampu itu kan gelap-gelapan orang malas masak ya, jadi otomatis mereka itu akan mencari makanan

mungkin kalau misalnya kayak gitu ya pengusaha juga harus sediakan lampu emergency di tempat usahanya. Dan masa awak juga nyiapin makanan untuk orang buat delapan ya? Nampak ya. Nanti mau masukin ayam malah langkuas dimasukin, kan nggak lucu ya gitu. Dan juga mungkin abang kakak bisa jualan es batu kristal gitu. Kalau misalnya kulkas mati kan kebutuhan es untuk menjaga makanan tetap segar itu tentunya akan melonjak drastis gitu ya. Jadi itu bisa juga menjadi alternatif usaha yang bisa abang kakak buat gitu. Dan nanti kita akan lanjutkan abang kakak

Dan sekarang kita lanjutkan lagi ide bisnis atau usaha yang banyak dicari ketika mati lampu. Nah, kalau tadi kan lebih ke elektronik ya, kayak lampu emergency, terus juga power bank, terus juga genset. Nah, ini ada juga penerangan atau kebutuhan fisik yang dia bukan elektronik tapi juga dicari. Contohnya kayak lilin ya. Siapa sih yang gak cari lilin ya? Lilin, korek api gitu. Itu juga tentunya banyak dicari ya Bang Kakak. Jadi kalau misalnya Bang Kakak punya stok banyak dengan alat-alat, maksudnya punya lilin banyak tadi atau korek api banyak tadi, nah itu tentunya akan banyak dicari. Nah, kalau misalnya Bang Kakak buka warung, nah stok itu harus ada tuh ya kan, di masa-masa sering mati lampu kayak gini. Terus juga kayak permintaan air minum isi ulang dan juga gas untuk memasak itu seringkali meningkat tajam ya, terutama jika pompa air di rumah warga itu juga mati. Jadi perlu juga untuk menyediakan stok yang kayak gini ya Bang Kakak ya kan, kayak air minum isi ulang, galon lah gitu kita katakan, dan juga gas. Dan sekarang kita putar sebuah lagu dari Jawa, kali ini dari Aswin Win featuring Rizka Aye berjudul Kretan Yung.

justru juga abang kakak bisa menawarkan layanan cucinya tuh kiloan gitu ya. Dan kalau misalnya cuci ini sebenarnya bisa manual sih, cuma manual kayaknya capek kali nggak sih, kilo-kilo nyuci pakai tangan gitu, wah pegel itu sendiri kan. Jadi tentunya kayaknya butuh mesin cuci

besar tuh. Masih mau kerja juga kau.

Kok susah kali ya bang kata ya nama-nama Thailand ya. Pokoknya kayak gitulah ya. Ada 3 penulis asal Thailand yang dilibatkan. Jadi katanya selain melibatkan penulis asal Thailand, juga ini penggarapan filmnya dilakukan dengan cara melibatkan penulis naskah asal Indonesia juga tentunya ya, berkolaborasi begitu. Karena kan ini berlatar budaya Indonesia filmnya, orang Warkop DKI kok. Ya kali Warkop DKI pakai bahasa Thailand, sodikat, nggak mungkin lah ya. Dan Indro Warkop ini membantu tim penulis dengan memberikan gambaran mengenai persahabatan, gaya sanda, dan juga cara menyampaikan kritik grup lawak Warkop DKI. Jadi mungkin abang kata juga bingung loh, jadi siapa yang main ya? Kan udah almarhum sebagian orangnya, jadi ini yang memerankan orang lain abang kata, tapi seolah-olah menjadi Dono, Kasino, dan juga Indro gitu. Dan sutradara Herwin Novianto mengatakan bahwa film Warkop DKI Viralin Dong ini dirancang untuk menjembatani generasi lama dan generasi baru penyuka lawakan Warkop DKI. Sementara itu, Mas Indro, dia mengatakan bahwa film itu seperti menghidupkan kembali semangat grup Warkop gitu ya. Tapi kemarin belum tahu ya castingnya siapa, apakah masih yang lama kayak Tora Sudiro, terus siapa lagi ya, wah gak ingat lah pokoknya. Apakah kemudian pemainnya baru lagi, nanti kita lihat ya di filmnya. Saksikan aja, tunggu aja kapan mainnya. Dan sekarang kita putar sebuah lagu dari Karo Benggaka oleh Lasada Trio.

peninggalan purbakala nenek moyang masyarakat suku Pakpak Sumatera Utara. Di antaranya adalah Mijan. Mijan merupakan prasasti patung batu yang sudah berumur ratusan tahun silam, yang diukir menyerupai seorang raja Pakpak yang sedang menunggangi hewan seperti gajah ataupun kuda. Batu ini diyakini memiliki aura mistis tersendiri serta suatu simbol kebanggaan dan kemasyuran kerajaan.

Siantara Foundation dengan Reggae-Reggae Dayenang. Dan kita lanjutkan lagi apakah informasi mengenai budaya Museum Negeri Nusa Tenggara Barat ya, atau NTB, memperkenalkan kain tenun sakral warisan kebudayaan

masyarakat suku Sasak dalam pameran nasional bertajuk Nusa Wastra di Museum Sono Budoyo Yogyakarta pada 5 Juni yang lalu sampai dengan 29 Juli mendatang, Abang Kakak. Jadi ini hampir 2 bulan begitu ya dipamerkan di sana. Dan Kepala Museum Negeri NTB yaitu Ahmad Nuralam, dia mengatakan bahwa kain osap merupakan tenun sakral dalam tradisi sistem kepercayaan masyarakat Sasak untuk penghormatan terhadap leluhur serta ritual kematian. Dan Nuralam juga menuturkan bahwa kain osap ini merupakan warna memiliki warna begitu ya sebagai simbol kekuatan magis seperti warna dasar putih yang dipadukan dengan warna merah dan juga biru kayak Belanda nih. Cuma nggak tahu ya kenapa warnanya mirip-mirip ya. Katanya warna putih itu melambangkan kesucian, keikhlasan, dan juga kepasrahan atau husnul khotimah. Sedangkan warna merah dan biru itu sering dikaitkan dengan kekuatan spiritual atau perlindungan gitu. Oh gitu ya, jadi bukan bendera negara lain Abang Kakak ya. Dan dia berharap masyarakat itu semakin mengenal dan juga menghargai kekayaan warisan budaya tekstil Indonesia melalui pameran Wastra Nasional tersebut. Nah, terkhusus juga untuk tenun tradisional Sasak yang menyimpan nilai budaya dan juga identitas budaya. Pameran Nusa Wastra ini menampilkan 85 koleksi wastra dan juga 22 benda penunjang koleksi, mulai dari kain kulit kayu, terus ada batik juga, hingga tenun yang berasal dari 40 partisipan, maksudnya 40 peserta atau orang gitu ya. Dan alur cerita pameran ini terbagi menjadi 7 subtema, Bang Kakak ya, yang ada di sana. Dan sangat menarik untuk ya kalau misalnya ada waktu ke sana ya kan. Kalau enggak ya cuman jauh ya kan. Enggak mungkin kita ke Jogja untuk melihat itu aja. Dan menjelang waktunya nanti salat zuhur, Abang Kakak, kita putar dulu sebuah lagu ya. Kali ini lagu dari Melayu berjudul Lemak Manis.

الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, salat zuhur dikerjakan pada waktu di mana aktivitas manusia sedang memuncak dan sedang merasa lelah. Waktu zuhur merupakan waktu yang tepat untuk relaksasi, mengurangi kelelahan serta kepenatan tersebut. Dengan mengambil air wudhu pada saat salat zuhur dapat menjadikan tubuh kita rileks dan merasa lebih segar, serta menjadikan kembali semangat dalam menjalankan semua aktivitas. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur.

Sebuah lagu dari Jun Munte ya Bang Kakak, berjudul Si Patah, yang artinya tuh kadang-kadang ya. Jadi dia tuh susah move on atau bahkan belum move on, jadi kadang-kadang teringat dengan masa lalunya. Nah Bang Kakak, ada sebanyak 500 musisi yang memeriahkan Bandung Kota Angklung Festival 2026 yang menjadi ruang kolaborasi budaya sebagai Kota Angklung, sekaligus juga melestarikan warisan budaya dunia yang telah diakui UNESCO di Balai Kota Bandung ya, di Jawa Barat. Dan Sekretaris Daerah Kota Bandung yaitu Iskandar Zulkarnain, dia mengatakan angklung ini bukan hanya sekedar alat musik tradisional, melainkan simbol kebersamaan yang mengandung nilai gotong royong, toleransi, dan juga harmoni. Menurut dia, filosofi angklung ini mengajarkan bahwa perbedaan dapat menjadi kekuatan ketika dipadukan dalam kebersamaan. Dan oleh karena itu, dia bilang pelestarian angklung ini tidak cukup hanya dengan menjaganya tetap ada, tapi juga memastikan warisan budaya tersebut terus hidup, dimainkan, dipelajari, dicintai, dan relevan bagi generasi muda. Nah yang terakhir nih yang susah ya kan, relevan bagi generasi muda. Karena kayaknya generasi muda nih pengen, kalau sekarang gadget aja ya kan, terus musiknya juga yang jedak-jeduk aja gitu. Nah ini agak sulit nih, menjadi tantangan. Dan Bandung Kota Angklung Festival 2026 ini memasuki tahun kelima Bang Kakak, sejak dideklarasikan. Jadi kayaknya pertama dulu tuh di tahun 2021 ya. Dan festival tahun ini didahului dengan rangkaian Road to Bandung Kota Angklung Festival yang berlangsung sepanjang Mei. Jadi di bulan Mei lalu udah ada kayak rangkaian perjalanan gitu ya, di 5 pusat perbelanjaan, yakni di Bandung Indah Plaza, terus juga di Cihampelas Walk, terus di Botanika Mall Bandung, Sumareko Mall Bandung, dan juga Festival CityLink gitu. Dan puncaknya ya ini bulan Juni ini. Nah Bang Kakak, nanti kita lanjutkan lagi dengan informasi lainnya. Sekarang kita putar sebuah lagu dari duo Naimarata berjudul Sai Horas Maho Tu Siboru Lomomi. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

wabarakatuh. Oh, Ibu Sana, saya M. Zahrin Piliang, Tua Majelis Adat Budaya Masyarakat Pasisi, MAPSI, Papan Tengah Sibolga, berkedudukan di Medan, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Tengah arus perkembangan teknologi yang begitu pesat, Radio Republik Indonesia tetap hadir sebagai media yang merakyat, menjangkau hingga ke pelosok negeri, dan menyatukan kita dalam semangat kebersamaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Teruslah berkarya dan mengudara menjadi kebanggaan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, Dusana.

Intan Nurginting nggak begitu berjudul Kamenca atau Hanya Kamu. Dan kita ke informasi lainnya. Jadi Bupati Jaya Wijaya di Provinsi Papua Pegunungan yaitu Athenius Morib, dia memastikan bahwa hari Selasa dan hari Jumat itu akan dijadikan sebagai hari bersih-bersih di wilayah kabupaten tersebut ya, Kabupaten Jaya Wijaya, untuk mendukung program Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah atau disingkat sebagai ASRI. Jadi katanya Jaya Wijaya itu telah memiliki program kebersihan yang dilakukan setiap hari Selasa dan Jumat melalui Dinas Lingkungan Hidup, Aparatur Sipil Negara Jaya Wijaya ini dengan masyarakat. Mereka ini membersihkan kota Wamena dari sampah gitu. Dan dia bilang program Jaya Wijaya Bersih ini merupakan inisiasi dari Dinas Lingkungan Hidup setempat.

pengendalian sampah baik di daerah maupun di Indonesia. Dan dia menambahkan bahwa Jayawijaya juga memiliki program DANI, ini kayak nama orang ya, DANI gitu, DANI, singkatan dari Damai, Aman, Nyaman, dan Indah, dalam mendukung lingkungan bersih di Wamena sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan wilayah Papua Pegunungan gitu ya. Jadi mereka tiap hari Selasa dan Jumat gitu. Kalau di kita kayaknya belum ada ya. Atau mungkin ada, tapi kitanya yang

hari peperangan yang menggambarkan perjuangan dan solidaritas para prajurit yang penuh

Ceko untuk Bali menjadikan wisata olahraga berupa turnamen golf ini digelar Asosiasi Bisnis Republik Ceko, Slovakia dan Indonesia sebagai jalur masuk investasi dari pengusaha negara-negara tersebut ya, khususnya di Bali begitu. Nah, jadi konsulat kehormatan

Barat. Katanya wisatawan atau pebisnis Republik Ceko yang datang ke Bali itu menikmati wisata olahraga dan juga kultur yang ada gitu ya, terutama golf. Apalagi golf ini kan biasanya ya, kita tahu lah ya, orang-orang kaya biasanya main golf. Kalau awak biasa main apa ya? Main guli. Dan katanya golf ini merupakan olahraga yang sangat dinikmati kalangan atas. Ya, betul ya kan? Sehingga ini menjadi gerbang bagi pengusaha-pengusaha besar untuk masuk. Dan tak hanya pengusaha dari Republik Ceko yang terlibat ya dalam First Annual Ambassadors Golf Cup tersebut. Jadi katanya turut tergabung juga komunitas masyarakat dari negara lain kayak Thailand, India, dan juga Armenia. Dan menjelang turnamen golf yang akan berlangsung katanya, kalau dari disebutkan di sini sih Sabtu ya, kalau sekarang sih udah lewat ya. Jadi kayaknya semalam itu diadakan

penyambutan. Konsulat Kehormatan Republik Ceko untuk Bali tersebut, dia ingin memberi pengalaman tentang Bali melalui hidangan dan juga kultur khas gitu. Jadi ya gak salah sih kalau dibilang golf ini adalah jembatan gitu ya, supaya pengusaha-pengusaha masuk gitu. Apalagi kan pemandangan di Bali juga enak kan, sambil main golf kan, sambil lihat Bali gitu mereka. Ya harusnya mereka tertarik lah ya. Dan apakah gak sekarang kita putar sebuah lagu Jawa juga ya, dari diri keempat berjudul Perahu Layar. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara. Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAB dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan

0: aku pergi saja. Tapi agar silah tuan kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
1: Suara budaya.

Sebuah lagu Batak dari Victor Huta Barat berjudul Guru Panggueran. Ini kalau kita artikan artinya kayak putri sulung gitu Bang Kakak ya. Yang mungkin juga dia ini kalau di Batak itu dia yang ngurus-ngurus orang tuanya gitu nantinya. Dan Bang Kakak, pemerintah Kota Jakarta Timur mendukung penuh upaya Kelurahan Cawang dalam mengoptimalkan pengolahan sampah berbasis sumber melalui sampah organik maupun non-organik untuk menekan volume sampah

beliau mengatakan bahwa pengelolaan sampah itu memang harus dimulai dari sumbernya gitu ya. Jangan cuma diolah-olah, jangan cuma enggak diolah, tapi kemudian langsung disampaikan atau diantarkan ke tempat pembuangan gitu ya. Kalau bisa sih sebelum kesana udah diolah juga, ya kan, apa salahnya gitu. Dan salah satu langkah konkret yang dilakukan yaitu dengan mengoptimalkan pengolahan sampah organik di lingkungan kantor kelurahan melalui program pengolahan daun kering menjadi pupuk kompos yang melibatkan petugas penanganan prasarana dan sarana umum gitu. Dan melalui upaya itu, Kelurahan Cawang ini tidak hanya berfokus untuk pengurangan sampah, tetapi juga mendorong pemanfaatan kembali limbah menjadi produk yang bernilai guna bagi lingkungan gitu. Jadi kalau misalnya untuk sampah-sampah plastik mungkin iya mereka akan antarkan gitu ya. Tapi kalau misalnya sampah-sampah kayak daun-daun gitu, ya mending diolah ya kan jadi pupuk gitu. Jangan semuanya diantarkan ke sana, numpuk sana semua sampah jadinya gitu. Dan dalam pelaksanaannya, ini ada 3 petugas PPSU ya,

tersebut itu kemudian diproses melalui tahapan pengoposan hingga kemudian menghasilkan pupuk yang siap digunakan untuk mendukung penghijauan dan juga perawatan tanaman di lingkungan kantor kelurahan gitu. Jadi memang sangat penting ya Bang Kakak kalau misalnya kita memilah sampah ya. Cuma sayangnya memang sepengetahuan Marlon di mana-mana kita itu menggabung-gabungkan sampah sih. Padahal ada sampah yang memang harusnya itu enggak perlu dibuang ya. Bisa dijadikan pupuk ke, bahkan bisa berguna untuk tanah kalau misalnya dia tetap ada di tanah. Tapi ada juga memang yang harus diolah kayak sampah anorganik gitu ya. Nah, sayangnya memang selama ini sih di lingkungan yang Marlon sering kunjungi itu yang gak ada penyisahan sampah kayak gitu ya. Atau mungkin kitanya juga yang malas menyisahkan ya sampah-sampahnya. Ya ini jadi bahan introspeksi sih. Dan sekarang kita putar lagu Karo Bang Kakak dari Novia Arma berjudul Agen Lembu. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: kami buwe bujur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, saya Datuk Panjri Akbar, Assalamualaikum dari Kejuruan Meter Bulan Juli, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Sumatera Utara. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Siaran Piala Dunia melalui RRI bukan sekedar hiburan, tapi juga menjadi sarana pemersatu bangsa. Mulai dari kampung sampai ke kota, masyarakat dapat merasakan semangat yang sama, bersorak bersama, dan mempererat persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jangan lupa dengarkan siaran Piala Dunia hanya di RRI. Ahoy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sebuah lagu Melayu dari Bunga Sirait berjudul Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Nah, Bang Kakak, pemerintah Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau ya, masih dekat dengan kita ya. Satu pulau lah, walaupun Kepulauan Riau itu ada kepulauan kecilnya lagi. Mereka melalui Dinas Tenaga Kerja ini telah menjadwalkan kegiatan bursa kerja atau dalam bahasa Inggrisnya job fair begitu di tanggal 12 sampai dengan 13 Juni nanti. Ini akan dilakukan untuk menampung 1309 lowongan pekerjaan. Ini banyak sekali ya. Dan pelaksanaan job fair ini akan dipusatkan di kantor administrator kawasan ekonomi khusus di Galang Batang. Nah, job fair 2026 ini diikuti oleh 11 perusahaan, katanya Bang Kakak ya, tentunya perusahaan besar dari berbagai sektor yang ada di wilayah Bintan gitu. Dan juga Bupati Bintan yaitu Bobby Kurniawan, dia mengajak putra-putri daerah setempat itu untuk memanfaatkan kesempatan tersebut sebagai jembatan untuk menemukan pekerjaan sesuai keahlian atau skill yang dimiliki. Nah gitu, semoga ini job fair-nya asli ya. Kenapa asli? Karena dulu waktu Marlon kuliah itu ada desas-desus, katanya job fair itu yang ikut, maksudnya perusahaannya ikut job fair, kadang-kadang mereka itu sebenarnya lagi gak butuh gitu. Jadi kayak ya ikut-ikut aja gitu supaya mungkin menaikkan nama perusahaannya atau mungkin merupakan kewajiban perusahaannya gitu kan untuk ikut ke job fair. Tapi mudah-mudahan yang job fair di sana itu betulan mereka butuh tenaga kerja gitu ya. Dan itu sampai seribuan gitu. Nah, di Medan semoga juga dalam waktu mendekat ada Bang Kakak, karena memang ini sangat dibutuhkan sekali job fair ya. In this economy, maksudnya dalam keadaan ekonomi yang seperti ini, siapa sih yang gak mau pekerjaan ya? Apalagi yang banyak mungkin yang udah lama menganggur begitu. Nah, ini jadi mimpi basahnya atau mimpi manisnya lah begitu. Abang Kakak, nanti kita jam 2 akan kembali lagi dengan informasi mengenai gaya hidup atau lifestyle. Tapi sekarang kita putar sebuah lagu karo dari Intan Broginting berjudul Kacang Koro.

0: tadi kita nabrak ibu-ibu. Terus gimana ibu itu, John? Oh, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.
1: Kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
2: Titip paling terbaik menurut Tuhan dari Beta.

Bincang Indonesia selama 1 jam mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di Pro4 Medan, Suara Budaya

di bawah sinar bulan dari Toto S ya, mengawali lagu keroncong kita untuk hari ini ya Bang Kakak. Jadi sampai nanti jam 3 sore kita akan putar lagu-lagu keroncong dalam alunan musik keroncong Indonesia. Sambil malam berikan juga ya informasi yang berkaitan dengan gaya hidup. Nah, yang akan kita ya bahas hari ini adalah beberapa tips untuk menjaga stamina itu stamina itu pokoknya tetap terjaga begitu ya ketika berolahraga, terutama untuk pemula. Dan ini bukan dari omong-omong doang ya, ini dari atlet. Mungkin Abang Kakak juga tahu ya, bagi yang sering mengikuti Liga Sepak Bola Indonesia, ada seseorang, dia mantan pemain sepak bola profesional juga, yaitu Arthur Irawan. Nah, apalagi yang misalnya Abang Kakak sering lihat permainan Persik Kediri, beliau ini mantan pemain Persik Kediri kan. Jadi beliau mengatakan ada beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk menjaga stamina ketika berolahraga. Yang pertama adalah pastikan tubuh itu tetap terhidrasi. Jadi beda ya, terhidrasi sama dehidrasi ini sangat-sangat berbeda. Kalau dehidrasi berarti kurang cairan. Kalau terhidrasi, pastikan cairan dalam tubuh itu tetap terjaga begitu ya. Jadi salah satu hal yang acap diabaikan pemula adalah kebutuhan cairan tubuh. Padahal nih katanya, ketika berolahraga tubuh itu kehilangan cairan lebih banyak melalui keringat, sehingga kebutuhan minum pun jadi ikut meningkat gitu. Ya siapa sih yang olahraga nggak keringat? Kalau misalnya Abang Kakak olahraga nggak keringat, nah ini patut curiga kita nih. Ini manusia apa robot nih? Gitu. Tapi enggak ya. Jadi normalnya memang seperti itu. Dan si Arthur ini bilang ya, ketika cairan tubuh itu keluar melalui keringat, itu katanya untuk setiap orang bisa berbeda-beda gitu. Namun yang jelas walaupun berbeda-beda, menjaga tutup tubuh untuk tetap terhidrasi sepanjang hari itu menjadi langkah dasar supaya performa olahraga itu tetap optimal gitu ya. Dan dia pun katanya mengaku lebih mengandalkan air mineral dibandingkan dengan minuman olahraga untuk kebutuhan hidrasi hariannya. Nah katanya mending air putih ya, air mineral gitu, daripada minuman olahraga. Minuman olahraga mungkin abangnya gak tahu ya, yang ada katanya ion-ionnya gitu ya, atau yang katanya tinggi proteinnya gitu. Nah katanya dia lebih mengandalkan yang minuman air

merupakan jenis makanan khas suku Pakpak di Sumatera Utara yang bentuknya seperti nasi kuning tetapi bercita rasa pedas. Peleng selalu disajikan oleh keluarga atau desa pada acara sakral dan

dengan cabai rawit atau irisan cabai merah yang disiram dengan kuah. Pada masyarakat Pakpak, nasi peleng ada yang bertekstur lembek seperti pada peleng kelasin, simsim, dan boang, atau bertekstur keras seperti kepas,

Sundari S dengan rangkaian Melati. Nah, kita masih membahas tips untuk menjaga stamina ketika berolahraga, Bang Kakak. Setelah tadi kita jaga supaya tubuh tetap terhidrasi atau jangan kekurangan cairan tubuh, yang selanjutnya adalah jangan remehkan kualitas tidur gitu ya. Jadi memang ternyata stamina juga dipengaruhi oleh kualitas pemulihan tubuh, Bang Kakak, atau kualitas tidur. Dan tentunya menurut Arthur tadi ya, siapa tadi? Pemain sepak bola ya. Mantan pemain sepak bola. Kata dia, tubuh itu membutuhkan waktu istirahat yang cukup agar dapat pulih setelah beraktivitas maupun olahraga gitu. Ya, istirahat cukup, pola tidur yang bagus begitu ya, dan juga makanan sehat sesuai dengan tubuh masing-masing, dan juga latihan yang konsisten, kata Arthur. Nah, tidur yang cukup ini membantu tubuh memulihkan energi sekaligus juga mendukung proses adaptasi fisik terhadap latihan yang dilakukan secara rutin gitu. Bahkan nggak cuma untuk latihan saat berolahraga, Bang Kakak ya, karena sebenarnya kualitas tidur kita itu juga mempengaruhi suasana hati kita tuh. Mood kita kalau misalnya moodnya mood-mutan, gimana ya bilang mood-mutan? Suasana hatinya cepat berubah-berubah, nah itu bisa jadi juga gara-gara kurang tidur. Jadi jangan sekali-kali mempermainkan orang yang lagi begadang atau banyak begadang ya, karena bisa jadi dia langsung marah nanti. Ya walaupun gak semua ya, tapi itu juga mempengaruhi ya Bang Kakak. Dan nanti kita lanjutkan lagi ya. Sekarang kita putar sebuah lagu dari Nining Suryani berjudul Tembang Kiasan. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 dan

itu sangat banyak fungsinya, Bu. Salah satunya sebagai bentuk kepedulian kita terhadap sesama. Misalnya satu kantong darah dapat menyelamatkan 3 nyawa dan mendeteksi dini risiko kesehatan, Bu.

0: dengan orang yang sangat membutuhkan darah.
1: Ah, jangan memujiku terlalu tinggi, Lanin. Mendonorkan darah itu menjadi hal yang biasa kok. Kalau kita semua sadar bahwa yang membutuhkan darah adalah saudara kita juga, sesama manusia.
2: Sudahkah Anda mendonorkan darah? Status kesehatan seseorang pendonor darah

pita yang menghambat peredaran darah dapat dibuang dan diganti dengan darah yang lebih segar. Pesan ini disampaikan oleh Pro 4 RRI Medan FM 88,4 MHz Benteng Budaya Sumatera Utara.

Sundari Sukoco dengan Linggarjati. Kita masih melanjutkan beberapa tips untuk menjaga stamina ketika berolahraga, Bang Kakak. Yang selanjutnya, Pak, yang ketiga adalah dengan mulai dari latihan ringan. Gimana maksudnya? Nah, jadi kesalahan lain yang sering dilakukan pemula itu adalah langsung mencoba olahraga dengan intensitas tinggi. Padahal tubuh itu memerlukan waktu untuk membangun kapasitas fisik secara bertahap. Jadi kalau misalnya nggak pernah olahraga, ya kan, tiba-tiba datang ke tempat gym, langsung dia angkat lah itu beban yang 50 kg atau 60 kg. Itu sih bukan olahraga namanya ya, tapi cari cedera itu namanya. Atau misalnya dia mau olahraga lari ya, ya biasanya kan kita pemanasan, terus juga jogging dulu lah ya kan. Ini enggak dia langsung sprint 200 meter gitu ya, dan mungkin juga tanpa pemanasan ya, itu sih namanya bukan olahraga, Bang Kakak ya. Itu sih namanya mencelakakan diri gitu. Jadi mantan pemain sepak bola tadi, si Arthur tadi, dia menyarankan untuk memulai dari latihan kardio sederhana kayak jogging. Nah, dimulai dari situ dulu. Jadi katanya aktivitas ini, jogging ini ya, itu dapat menjadi bekal awal sebelum mencoba jenis olahraga lain yang lebih menantang. Ya, nantilah dulu misalnya sepak bola 90 menit. Ya, boro-boro kan, kalau jogging aja gak mampu ya boro-boro, gimana mau sepak bola 90 menit. Jadi memang dimulai dari olahraga kardio, dan itu bisa dimulai dengan jogging, Abang Kakak. Nah, setelah tubuh mulai terbiasa gitu, intensitas latihan ini dapat ditingkatkan secara perlahan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, tapi sedikit melenceng nih ya, tapi membahas mengenai mulai dari yang ringan dulu, mungkin bisa dihubungkan dengan filosofi kenapa kita tidak langsung mendadak kaya. Kok dihubungkan gitu ya? Tapi kayaknya ini cocok juga dihubungkan, Abang Kakak. Orang yang belajar berlari itu kan harus berjalan dulu ya, belajar berjalan baru kemudian bisa berlari. Nah, kalau ada orang yang misalnya sudah terbiasa miskin, tiba-tiba jadi kaya, dikasih uang gitu, dia mungkin enak-enak aja diharapkan di pikirannya, tapi dia tentunya belum siap untuk menjadi kaya gitu. Jadi memang mental kaya itu harus terdidik dulu bagaimana dia mengatur uang. Karena kalau misalnya dikasih blek gitu aja, yang ada uangnya malah habis-habis gitu aja nanti. Ini jadi kayak renungan sih gitu. Tapi ini sedikit melenceng dari latihannya. Jadi intinya kita mulai dari yang kecil dulu, baru kemudian kita hajar yang besarnya. Dan sekarang kita putar lagu selanjutnya, Bang Kakak. Kali ini dari Indah Ariesta, berjudul Tanpo Seliramu. Tetap di RRI Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: ibu tuh, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah Bu Tri.
0: Wah, kenapa emangnya? Bu Tri gak seperti biasanya?
1: Itu loh Bu Tri, orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitu

0: Silakan orang tua zaman sekarang, anaknya susah diatur, dihukum anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
2: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.

lagu keroncong dari Nuning berjudul Stambul Bunga Mawar. Dan ini dia tips terakhir untuk menjaga stamina ketika berolahraga, Bang Kakak, yaitu dengan tidak asal-asalan mengikuti tren olahraga. Ya, contohnya aja nih ya, beberapa waktu terakhir itu kan ada olahraga yang sangat populer itu, apalagi di ibu kota sana ya, yaitu padel. Itu bukan nama orang, padel ya. Padel tuh yang mirip-mirip tenis gitu, Bang Kakak, tapi mungkin agak-agak berbeda. Nah, itu cukup populer tuh. Bahkan banyak lapangan-lapangan padel yang baru dibangun gitu ya. Sekarang juga mungkin ada yang proses pembangunan. Jadi jangan asal coba-coba, Bang Kakak, karena padel itu sebenarnya bikin capek. Ini tuh capek kali loh, karena kita tuh ngejar bola sambil lari-larian gitu ya. Kalau pingpong ya taruhlah cuma seluas mejanya aja kita ngejarnya bola. Nah, kalau padel itu kan lapangannya lebih luas lagi gitu. Jadi kalau misalnya jogging aja nggak mampu, tiba-tiba sosok ngikut tren yang olahraganya lagi banyak digandrungi gitu, ya nggak, nanti pingpong

Dan si Arthur tadi bilang kalau misalnya mau main padel mungkin bisa coba dulu main Hyrox gitu ya. Hyrox ini kayaknya jenis olahraga juga ya, tapi mungkin kurang tren gitu. Atau yang lain mungkin main bulu tangkis dulu yang ya sama kawan yang gak perlu pakai net dulu lah ya, yang main oper-operan aja. Nah mungkin mulai dari situ dulu gitu, jangan langsung tren-trennya diikuti semua, nanti pingsan baru tau rasa. Oke, baiklah, sekarang sudah pukul 14.56 waktu Indonesia Barat, jadi waktunya Maron untuk pamit undur diri ya, karena ya sudah menemani sejak jam 10, dari jam 11 sih baru ngomong, karena jam 10 just music tadi ya. Tapi bengkak jangan kemana-mana, karena nanti akan ada Shirley Vika yang akan bermani. Apalagi ini hari Minggu ya kan, yang mau adu-adu suara, adu suara enggak tuh, yang mau karaoke maksudnya, nanti bisa karaoke di Pro Dangdut di jam 4 ya. Tapi jam 3 nanti bisa request-request lagu dulu. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, 88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat sore Abang Kakak semuanya. Kembali bersama Sarlifika ya Abang Kakak, menemani sore hari Abang Kakak di jam 15 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Gimana nih sore harinya? Semoga rencana di hari ini berjalan dengan lancar ya Abang Kakak ya. Mau itu keluar sama teman-teman, me time aja, atau ke toko buku, atau kemanapun ya, semoga gak terhalang oleh cuaca dan juga keadaan yang menghambat aktivitas Abang Kakak semuanya di hari ini. Untuk Abang Kakak yang lagi berkendara ya menuju suatu tempat, hati-hati. Untuk yang lagi dengerin Sherly juga, tetap dengerin ya. Karena kebersamaan kita baru aja dimulai dan masih panjang pastinya. Kita awali kebersamaan kita Bang Kakak di Pro Dangdut. Makin asik makin yahut. Langsung aja request lagu dangdutnya di 061-846-3115 atau chat WhatsApp kita di 0811-614-4248. Saya baca dulu nih yang sudah bergabung di WhatsApp. Ada Kak Ira Tarigan. Halo Pro Dangdut. Assalamualaikum Sherly. Waalaikumsalam. Kak Ira Tarigan di Perapat. Ya, lagu Tera Jana Roma Irama siap. Buat Sherly selamat bertugas. Terima kasih. Kita angkat nih yang ada di line telepon. Halo Pro Dangdut.
1: Mungkin asik. Assalamualaikum Kak Sherlyfika.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa ini?
1: Ada Burda Manik di Galang Kak.
0: Yes, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sih, ini kayaknya sih harinya kentar bahana. Tapi tadi katanya sih di grup udah bilang mau mati lampu lagi, gimana nih Kak?
0: Iya ya, kita hanya bisa berdoa saja ya.
1: Iya sih Kak, berdoanya jangan mati lampu lah Kak.
0: Iya, jangan sampai kita nyanyi mati lampu.
1: Mati aku,
0: aduh kalau
1: mati lampu. Gelap-gelapan
0: jadinya
1: seperti siluman.
0: Iya, siluman ya. Itulah latihan kita sebelum nanti karaoke ya.
1: Tapi Kak, kalau mati lampu gak hujan gak apa-apa Kak.
0: Iya.
1: Udah lah mati lampu Kak. Mana lagi hujan, mana lagi petir.
0: Iya. Kayaknya kita masuk surga jalur ujian ini ya, cuaca ya.
1: Iya betul Kak, tapi gak apa-apa, kita syukurin aja ya Kak.
0: Betul.
1: Hujan dari Allah.
0: Benar sekali.
1: Dengan apa-apa gak
0: ada. Yang penting tetap bahagia sama dengerin RRI.
1: Oh iya Pak, iya dong. Kalau lagi mesti denger RRI selalu. Iya walaupun mati lampu yang pasti hati gak pernah mati mendengarkan RRI terus.
0: Oh majang.
1: Lupa-lupa juga ada koro-koro bareng Kak Sherly, mau dong.
0: Oke.
1: Lagunya dari Sosial Gotik ya Kak.
0: Sosial Gotik yang mana?
1: Ajari aku Tuhan untuk bersabar. Ajari aku Tuhan aja sih judulnya.
0: Ajari aku Tuhan.
1: Ajari aku mana Tuhan.
0: Ntar ya, ajari aku Tuhan Saskia.
1: Iya. Iya.
0: Zask. Ntar ya, ya.
1: Wawak.
0: Astagfirullahaladzim. Ya Allah keceplos. Ajari aku Tuhan.
1: Iya.
0: Wait. Kita banyak tempatnya ya, jadi sabar ya. Iya,
1: cari Kak, kalau satu tempat tak ada, tempat lagi.
0: Kita bongkar semuanya ya.
1: Bongkar terus malam minggu ini ya Kak.
0: Oh Mak Jan, iya pulak lagi ya. Ini hari minggu loh udah.
1: Ih, mana pulak.
0: Ah, ini apa sih?
1: Oh iya loh.
0: Ini pulak Kak. Ya Allah, ajari aku Tuhan. Ya, situ.
1: Ajari aku Tuhan, pokoknya di situ dari sistem berarti ajari aku Tuhan judulnya.
0: Oke, siap. Ada nih?
1: Ada. Terima kasih Kak Sherly, memang Kak Sherly orang the best.
0: Masya Allah, tabarakallah.
1: Selamat tugas sampai tugas, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam minggu katanya ya. Udah masuk malam Senin nanti nih. Gak ada bedanya sama aku. Oke, kita angkat dulu nih. Halo Pro Dangdut.
2: Ampun asik makin jahat.
0: Yo, ada siapa di sana?
2: Ada Sinti Mabar.
0: Gimana kabarnya Sinti ya?
2: Kabar baik kan kalau Sinti?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Ini juga panas juga?
0: Sama sih kita.
2: Sama ya.
0: Belum ada hujan?
2: Belum ada hujan dari malam.
0: Tapi tadi sebelum aku turun nih, kurang lebih berapa menit tadi udah gerimis. Ini apa, hujan panas. Tapi dikit aja.
2: Di sini nggak ada emang.
0: Nggak ada ya. Oke lah.
2: Tapi saya selalu matlam berdua sama satu siang semalam.
0: Oh iya.
2: Itu agak lama dengan apa nih mati lampu lagi, hidup lagi gitu.
0: Berapa jam mati lampunya?
2: Malam.
0: Ah.
2: Yang hidup matikannya cuma satu siang, katanya kan. Tapi udah agak sudah jam 4 hidup lagi.
0: Kan? Ah, jam 8 malam mati lagi.
2: Mati lagi, ada yang terakhir mati hidup lagi.
0: Oh, Allah, galau dia ya. Oke lah, tetap bersabar ya.
2: Iya.
0: Iya, lagunya apa ini?
2: Itu gak dari Sik Asik.
0: Oh, Ayu Ting Ting.
2: Iya.
0: Siap, nanti kita putar ya.
2: Terima kasih, terima kasih.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita angkat lagi nih penelponnya, boleh ya. Halo, program.

0: Memang kayak gitu lah dia, gak dicampakkan tuh.
1: Agak dikecilkan aja, jangan dicampakkan, kasihan dia.
0: Gue takut, akhirnya bu.
1: Gimana kabarnya Bu Ratni?
0: Ya.
1: Gimana kabarnya?
0: Selalu, kalau Bu Ratni mbak, dia ketawa terus.
1: Iya, alhamdulillah. Hujan gak di sana?
0: Sehat.
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, udah makan siang.
1: Sudah, Bu Ratni sudah? Cuaca gimana tuh? Cuacanya gimana?
0: Panas masih.
1: Oh panas, sama ya.
0: Kering kesian.
1: Oh iya. Iya, tadi udah diangkat juga nih jemurannya ya kan. Takut krimis lagi ya. Lagunya apa nih?
0: Lagu jam lagi lah ya kan.
1: Benar. Lagunya apa ini?
0: Lagunya? Yang gampang-gampang aja, Arafik pandangan pertama.
1: Pandangan pertama.
0: Iya, Arafik pandangan pertama Kelly. Lagi pandangan pertama Kelly.
1: Siap. Akan ada diputarkan Bu Ratni.
0: Oke, makasih. Waalaikumsalam juga.
1: Iya, terima kasih kembali. Selamat malam lagi. Ya Allah, kok tiba-tiba selamat malam. Ya udahlah ya. Daripada tidak fokus, kita lanjut aja ke lagu Abang Kakak. Ya udah 4 lagu di order. Pastikan Abang Kakak tetap bersama kita di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

19:53 menit waktu Indonesia Barat. Abang Kakak, saatnya kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat asyhar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat asyhar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat asyhar.

0: makin nyahut.
1: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong.

0: 84 permen dan suara budaya Nusantara masih di Pro Dangdut, makin asik makin yahut. Silakan lagi request lagu dangdutnya di 0618463115 atau chat WhatsApp di 0811614248 atau mau karaoke ya di 0618463115. Halo Pro Dangdut,
1: makin asik makin yahut. Mau dong berbareng bareng Kak Sally. Assalamualaikum Kak Sally.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nyanyi lagu apa nih?
1: Suratan Kak.
0: Suratan?
1: Iya.
0: Dari siapa tuh?
1: Dari siapa ya? Lupa diri.
0: Suratan.
1: Dari Retina ke siapa ya? Pokoknya Kak ketika jadi suratan karaoke.
0: Tommy J Pisa?
1: Enggak. Dari Retina kalau nggak salah Kak.
0: Ya.
1: Ya.
0: Suratan. Riza Umami.
1: Oh iya.
0: Oke, siap.
1: Siap.
0: Oke. Ini dari Rin dengan suratan.

0: akhirnya ya selesai juga. Tunggu, ada yang menilai nih.
1: Bu Ratmi.
0: Yes, untuk artis kita di jalan Ririn ya, 100.
1: Terima kasih Bu Ratmi. Bisa lah, makan bakso nanti malam kalau nggak mati lampu ya.
0: Siap.
1: Bener-bener, lancar rezeki ya Bu.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan aja Bang Kakak. Iya, kita angkat dulu nih. Halo, Pro Dangdut.
2: Makin asik masih nyahu.
0: Wow, ada siapa di sana?
2: Ada Warga Binjai.
0: Siapa?
2: Warga Binjai Mas Santo.
0: Oh, Mas Santo Binjai.
2: Iya.
0: Mau request atau mau nyanyi nih?
2: Mau coba nyanyi, Mengapa Tak Pernah Jujur.
0: Mengapa?
2: Tak Pernah Jujur, tapi ya remix ya.
0: Tak Pernah Jujur.
2: Iya.
0: Remix.
2: Remix ya.
0: Bentar ya. Oh, mana nih? Mengapa Tak Pernah Jujur, Pance Pondang ya?
2: Iya.
0: Oke, sudah siap?
2: Oke.
0: Oke, ini dia, silahkan.

0: Ponten nih.
1: Dari siapa?
0: Dari Berat nih, untuk artis kita di Binjai Anto 150 ya.
1: Terima kasih ya. Siapa?
0: Bu Radmi.
1: Oh iya, Bu Radmi. Terima kasih. Ya, buat Sally sama bertugas, tetap semangat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan aja langkah 0618463115 nya untuk karaoke ya, atau chat WhatsApp untuk request 0811614248. Halo, Pro Dangdut.
2: Makin asik, makin lahir.
0: Iya. Waalaikumsalam, ada siapa ini? Wow, makasih ya. Sehat Bang Lumi?
2: Sehat Kak Ferli, pastinya.
0: Alhamdulillah. Mau karaoke dong?
2: Ya, lagu Terlalu Rindu Kak Ferli di Kalsurgian. Tapi pesi pria, ada pria.
0: Terlalu Rindu?
2: Iya.
0: Emang lagi pas pria. Malam?
2: Oh, jumpan. Dari seminggu ke jumpan. Rindu hati awak jadinya.
0: Awak aneh kali.

0: 0813-1115 nya atau chat WhatsApp kita 0811-614-4248. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, ada siapa di mana?
1: Dengan Ahmad Irwan, anak buahnya KBM dari Jawa Barat.
0: Ahmad Juang.
1: Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Iya, aku nanya, apa kabar di mana sih?
1: Ya, kumaha warga, damang.
0: Kumaha damang?
1: Pangesto.
0: Pangesto, baik ya itu. Cuaca di sana gimana?
1: Panas, panas.
0: Oh iya.
1: Hati malah dingin kan, enggak.
0: Kenapa?
1: Panas cuaca hati malah dingin.
0: Oh alhamdulillah.
1: Kepala
0: ya.
1: Dingin itu aja itu.
0: Tapi kalau malam hujan nggak sih kalau kayak di Medan?
1: Enggak, udah 10 hari nggak ada hujan di sini.
0: Oh, berarti panas terus aja ya?
1: Iya panas terus kan itu suhu. Iya setelah masuk suhu politik juga lagi panas kan.
0: Siap. Oke, okay, kita sudahi, ayo nyanyi.
1: Sama orang Rizky mas sering sama, sama orang Bandung juga kan sama kena Rizky.
0: Iya, benar sekali.
1: Sama Mbak siapa ini kenalin dulu sama saya.
0: Sherly atau?
1: Mbak Sherly.
0: Iya.
1: Sudah saya minta lagu ini karaoke.
0: Apa itu?
1: Cinta bukan sebelum mandi.
0: Oh, cinta?
1: Bukan sebelum mandi, kami tetap cinta suciku, bukan.
0: Cinta bukan sebelum mandi.
1: Iya.
0: Bentar ya, cinta bukan sabun mandi. Ini Cece Miharjo bukan?
1: Iya.
0: Iya. Oke, siap?
1: Siap.
0: Ini dia cinta bukan sabun mandi.

0: Ibu, ya, kenapa? Ya, sedikit biasa kalau ngomong sama orang cantik suka grogi kalau sama gue gitu. Tapi kalau dibuat minggu depan mah enggak lah. Udah setuju sekarang.
1: Iya,
0: biasanya kalau dengan wanita cantik suka grogi.
1: Ya ampun, ngeri kali ya. Ini Bu Rani nanya, siapa namanya dari Jakarta, bukan dari Bandung ya?
0: Ahmad Irwan, Bandung Timur.
1: Bandung Timur, Ahmad Irwan.
0: Kabupaten, bukan kota, sampai warga kabupaten.
1: Oke, siap. Nah, dapat 150 untuk orang
0: iya,
1: Jakarta.
0: Iya, soalnya begini. Bagaimana orang ini digital, jadi digital bisa ada juga.
1: Betul,
0: kalau era digital ini sekarang lagi kan pakai radio online, kan masih juga radio online.
1: Bisa menggunakan kapan aja, di mana aja ya.
0: Iya, ya, yang penting ada kuota, tapi kalau ada kuota mah mati.
1: Iya. Terus?
0: Soalnya yang sudah pada masuk, salam kenal dari saya, dari Bandung Timur, mudah-mudahan saya semuanya, walaupun jauh di mata, tetap dekat di hati, silaturahmi lewat udara penjuru juga, saya kira bagus. Terutama yang tidak ada di Kalimantan, yang sering masuk ke siapa lah, salam dari saya. Kalau Bandung satu lagi.
1: Terus ada juga nih dari Rudi ya. 70 ya bang, dari Muhammad Rudi. Jangan buru-buru bang nyanyinya, katanya.
0: Nah, gitu.
1: Oke, siap.
0: Paling kan grogi kalau saya itu kan nanti insya Allah minggu depan kalau ada waktu pasti ikut berbalik kembali ya.
1: Siap.
0: Kalau persinggahan ke Samarinda dengan perjalanan tetap berbeda. Pilihan boleh berbeda, persatuan tetap dijaga.
1: Siap.
0: Makasih ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi untuk kakak 0618463115 atau chat WhatsApp di 0811614248. Boleh gabung ya. Oke, kita angkat dulu nih. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Dangdut. Dangdut tadi masuk.
1: Iya, ada siapa di mana?
2: Dengan sini di Kantar.
1: Salam
2: kenal ya kak ya. Dengan sini di Kantar ya.
1: Kurang jelas nih.
2: Dengan Vina di Kampar Riau.
1: Vina Kampar Riau.
2: Ini dengan kakak siapa ya?
1: Shirley.
2: Oh, kak Shirley. Dengan cerita Hana.
1: Hana? Hanum.
2: Oh iya, kak Hanum.
1: Oke, salam kenal. Kamu sehat?
2: Salam kenal. Amin, kabar sehat.
1: Alhamdulillah. Di sana gimana nih cuacanya?
2: Cuacanya mendung, kak.
1: Oh, mendung ya?
2: Iya, di sana gimana cuacanya di Medan, kak?
1: Aha, kenapa?
2: Cuaca di Medan gimana kabarnya?
1: Oh, di sini panas kalau siang, tapi kalau udah sore selalu hujan beberapa hari ini.
2: Oh, di sini enggak, Pak. Ini cuma di daerah Pekanbaru ini hujan hari ini, kalau di daerah Jakarta Pekanbaru ini lagi mendung.
1: Oke. Oke lah. Mau nyanyi atau request lagu?
2: Sekarangnya kalau udah semua request ya, kak ya?
1: Pilih salah satu, boleh request atau nyanyi?
2: Coba kayak lagu kapel bisa ya kak?
1: Gak bisa ya dangdut ini.
2: Dangdut ya karaoke kapel ini gak bisa.
1: Gak bisa dangdut.
2: Gak dangdut ya.
1: Ada
2: retos lagu aja ya kak ya.
1: Apa itu?
2: Kita bikin romantis aja kak dari Malaga kak.
1: Kita bikin romantis? Dangdut itu?
2: Iya kak dari Malaga. Ada pernah semuanya sama kak Hany.
1: Ini request ya?
2: Iya request.
1: Mala Agatha, berarti versi dangdutnya ini?
2: Iya kak, dari Mala Agatha, pernah saya minta sama kak Hany.
1: Oke, ada, oke siap.
2: Ya, salam kenal sama kak Cheryl.
1: Iya,
2: kak Cheryl, selalu yang terbuat ini ya kak ya.
1: Amin, thank you.
2: Bang Marlan juga, yang bersenturun tadi siapa ya kak ya?
1: Aduh, siapa namanya tadi, Allah, lupa kok.
2: Pokoknya bang yang ini tadi ya, bang Sunda tadi ya. Iya. Dan semua pendengar keempatnya dan yang sendiri akan salam kalbu selalu. Terima kasih Kak Cheryl.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh abang kakak, kita ke lagu dulu ya. Tetap di 88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Ada kurang lebih berapa nih? 20 menit lagi kebersamaan kita ya Bang Kak. Jadi langsung aja 0618463115 atau chat WhatsApp 0811614428. Halo Pro Dangdut.
1: Makin asik, makin jenuh.
0: Yo, Cynthia is come back.
1: Gak apa ya, berkamu ya, Nak ya.
0: Sabar, ini ujian ya.
1: Iya.
0: Lagunya apa nih?
1: Lagunya adalah Alay.
0: Alay? Anaknya layangan.
1: Iya.
0: Alay, okay.
1: Yang ori ya?
0: Yang original?
1: Maaf.
0: Lolita kan?
1: Iya, yang ori, bukan dia lagi yang ori.
0: Oke, siap?
1: Siap.
0: Ini dia Cynthia dengan Alay.

0: Iya, terima kasih. Ini penilai ya. Iya, ada penilai untuk artis kita di Mabar Cynthia 100 ya dari Bu Ratni.
1: Yang kasih udah pilih lagi.
0: Ada Rudy 100 ya Kak Cynthia. Tarik terus, ini baru mantap katanya.
1: Ini lagi enggak ada, enggak ada kan lagu lainnya.
0: Enggak ada yang ini?
1: Enggak, aku enggak, tadi enggak lupa liriknya.
0: Oh iya, lupa lirik aja dapat cepet ya, luar biasa. Oke, terima kasih Cynthia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan aja bang kakak 061-8463-115. Bu Rani bilang non Charlie nyanyi lah. Ya Allah ya Rabbi. Huh, huru-hara gak tuh nanti. Halo Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, makin nasi makin Yahud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Sherly.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa di sana?
2: Ada Muhammad Rodi di sana.
0: Oke, mau nyanyi lagu apa nih?
2: Lagunya ya? Lagunya Rena-Rena aja ya.
0: Rena. Oke, siap?
2: Oke, siap.
0: Tunggu ya, Rena. Nah, ada pria. Rena Muksin Alapas kan?
2: Hah?
0: Muksin Alapas.
2: Iyalah.
0: Oke, siap.
2: Namun ada apa ya? Jadi lah, nggak apa-apa.
0: Oke, siap. Oke, ini dia Rudy dengan Rena.

0: Alhamdulillah.
1: Oke, ya, terima kasih.
0: Oke. Ada pendilannya?
1: Untuk artis kita, Mama Rudy Cepelimpul ya, dari Buratmi.
0: Umur ya, Masya Allah. Makasih Buratmi ya.
1: Oke,
0: terima kasih. Buatnya Kak Sherly, selamat bertugas sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebagai penutup kita hadirkan ya lagu terakhir nih, Pecah Seribu, requestan dari Vini. Mana dia? Oke, ini dia sebagai penutup perjumpaan kita di Prodangdut kali ini. Untuk kakak-kakak yang terlambat dan khawatir karena Prodangdut hadir setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tetapi di 88,4 Promo Medan, suara budaya Nusantara.

88.4 Prambat Medan, Suara Budaya Nusantara. Mengkakak pukul 17.36 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita hadirkan kajian Islami Mutiara Sore untuk edisi hari Minggu 7 Juni 2020.

bersama Ustazah Ernidawati Siregar MA dari Pogjalu Kemenak Kabupaten Dairi dengan tema kunci masuk surga. Kami bertugas di studio mengucapkan selamat mendengarkan.

0: الدنيا فعليه بعلمي ومن أراد الآخرة فعليه بعلمي ومن أرادهما فعليه بعلمي. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Perempat FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahul qawli. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan nafas alhamdulillahirabbil alamin. Segala nikmat puji yang diberikan kepada kita, segala nikmat kekuatan yang diberikan kepada kita, segala nikmat kesempatan yang diberikan kepada kita sampai saat ini kita bisa menikmati, kita bisa merasakan betapa indahnya hidup yang kita rasakan pada saat ini. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan ke kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan umatnya dari zulumat dan nur, dari lembah yang sangat-sangat zalim sekali, dari lembah yang sangat-sangat memprihatinkan sekali, sehingga kita sampai pada zaman yang penuh dengan kenikmatan era globalisasi dan zaman yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Kaum muslimin wal muslimat, pecinta mutiara sore rahimakumullah. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kami hadir untuk menyapa seluruh pemirsa di mana saja berada dalam mutiara sore yang kita cintai ini, dengan mengangkat tema 4 kunci menuju masuk surga. Hadirin yang berbahagia, surga merupakan tempat impian yang dirindukan oleh siapa saja. Surga merupakan tempat yang diinginkan oleh orang-orang yang beriman. Bahkan mereka yang tidak termasuk dalam golongan yang beriman saja merindukan betapa indahnya surga. Di sanalah tempat, karena menurut apa yang kita dengarkan dari berbagai cerita, dari berbagai inspirasi kitab-kitab yang disampaikan para ulama, di surga, di sanalah tempat kebahagiaan yang sejati. Surga adalah kebahagiaan yang hakiki. Di dalamnya tidak ada kesedihan. Di dalam surga tidak ada kekecewaan. Dan di dalam surga juga tidak ada penderitaan. Di dalam surga tidak ada sesuatu hal yang kita alami tatkala kita hidup di dunia. Hadirin yang berbahagia, bahkan orang yang terlahir yang masuk surga dan mendapatkan derajat terendah pun di sana memiliki nikmat yang sangat luar biasa, yang jauh lebih besar nikmatnya dan tiada bandingannya dengan kenikmatan yang dia rasakan di dunia. Kenikmatan surga yang selalu diiming-imingkan melalui ayat-ayat suci Al-Quran melebihi kenikmatan yang kita rasakan di dunia. Belum pernah bisa, dan bahkan sampai hari ini belum ada orang yang bisa menceritakan betapa dahsyatnya kenikmatan di dalam surga. Sampai hari ini satupun belum pernah kita pernah melihat bagaimana kenikmatan ataupun dahsyatnya kenikmatan dalam surga. Belum pernah juga kita dengarkan bahwa telinga kita mendengarkan lebih dekat betapa pernah mereka mendengarkan kenikmatan suara-suara yang terdengar dalam surga. bahkan hati kita pun belum pernah terdetik bagaimana sih keindahan surga itu. Tetapi kita berhayal bahwa di dalam surga itu merupakan kenikmatan yang sejati, kenikmatan yang hakiki, yang sudah digambarkan dalam Al-Quran bahwasanya akan kita lihat di dalam surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai yang sangat indah sekali. Ya, sedangkan di dunia ini saja kalau kita sudah melihat sungai yang sedikit indah, kita sudah kelepar-kelepar, kita sudah luar biasa melihatnya, sehingga dengan pujian, kalau memang kita terbiasa dengan perkataan yang baik, kita dengan segala pujian kita sampaikan karena kita melihat bagaimana indahnya sungai yang mengalir di hadapan kita. Apalagi kalau kita hidup di bawahnya ada mengalir sungai, dihiasi oleh ikan-ikan dan sebagainya. Bahkan tadi di awal saya sampaikan bahwa kenikmatan di dunia itu tidak ada bandingannya, apa yang kita laksanakan kenikmatan di surga itu tidak ada bandingannya dengan kenikmatan di dunia ini. Masih sedikit sekali ya. Di dunia ini kita masih sering kecewa, masih sering bersedih, masih sering merana, masih sering andilau antara dilema dan galau dan sebagainya. Saudara hadirin pecinta Mutiara Sore yang dibahagiakan Allah Subhanahu wa taala, untuk masuk ke dalam surga tentu ada beberapa tiket atau kunci yang harus dimiliki oleh siapapun. Sedangkan di dunia ini kalau kita ingin mendapatkan ataupun melihat, mendengarkan sesuatu yang indah, kita harus punya tiket. Apalagi ini ada musim Piala Dunia, berbondong-bondong kita untuk memikirkan bagaimana caranya untuk mendapatkan tiket. Ada secara online, offline, melalui calo dan sebagainya. Itu kita usahakan bagaimana supaya bisa langsung menyaksikan betapa dahsyatnya Piala Dunia. Apalagi untuk masuk surga, tentu banyak hal yang kita lewati, tentu banyak hal yang harus kita jalani. Dengan kata lain, kita harus mempunyai kata kunci untuk masuk surga itu. Siapa saja yang berhasil memiliki kunci tersebut, maka ia akan masuk surga. Ya, siapa saja yang berhasil untuk memiliki tiket tersebut, dia akan berhasil masuk surga. Bagaimana cara untuk mendapatkan tiketnya? Inilah yang akan kita bahas pada hari ini. Dalam surah Al-Arsy diterangkan bahwa ada 4 kunci masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Hadirin yang berbahagia, kecuali orang-orang yang beriman, katanya di situ, mereka mengerjakan amal soleh, saling menasihati supaya menaati kebenaran, dan saling menasihati supaya menetapi kesabaran. Ya, dikatakan di situ kecuali orang yang beriman. Untuk mendapatkan kunci masuk surga, tiket

apa yang pertama untuk masuk surga, saudara hadirin rahimakumullah? Yang pertama adalah iman yang dilandasi dengan ilmu agama. Iman yang dilandasi dengan ilmu agama. Kenapa harus ada ilmu agamanya? Untuk menjadikan seorang itu beriman harus melalui ilmu. Ilmu apa? Ya ilmu agama. Karena kita mempelajari tentang agama. Karena iman itu adalah berhubungan dengan agama. Maka seorang muslim wajib belajar ilmu agama. Ya, wajib belajar. Kalau sudah ada kata wajib di situ, seorang muslim itu tidak hanya berpatokan kepada apa yang dia pelajari ketika sekolah, tentang matematika, tentang biologi, tentang sejarah dan sebagainya. Tetapi seorang muslim itu harus belajar ilmu agama. Gunanya apa? Ya, terutama di situ adalah ilmu agama yang berkaitan dengan tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus kita belajar ilmu agama? Karena di dalam belajar ilmu agama di situ adalah kita akan dituntun bagaimana cara beribadah, bagaimana cara mengabdi seorang hamba kepada sang khaliknya, bagaimana kita supaya khusyuk dalam melaksanakan ibadah kita, bagaimana supaya ibadah itu tidak dikarenakan orang lain. Maka dikatakan di situ adalah iman yang dilandasi dengan ilmu agama dan juga ini yang terkaitan dengan prinsip-prinsip syariat. Selain tadi bagaimana cara beribadah, kemudian dia bagaimana cara yang ataupun hal-hal yang terkait dengan prinsip syariat-syariat Islam. Kemudian tentang muamalahnya, halal haramnya dan sebagainya. Kenapa demikian? Karena dengan ilmu agama kita akan bisa membedakan mana yang hak, mana yang benar dan mana yang batil, mana yang salah. Dengan ilmu agama kita bisa membedakan mana yang berwarna dengan tidak berwarna. Dengan ilmu agama kita bisa membedakan mana yang sesuai dengan kita, tidak melanggar aturan agama, dan mana yang sesuai dengan kita. Ada suatu pekerjaan itu kita paksakan untuk diri kita, tetapi tidak pas. Maka dituntut di situ perlunya ilmu agama. Kemudian di situ, sebagaimana dikatakan bahwa menuntut ilmu agama itu tadi dikatakan bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim. Ya, seperti sabda Nabi yang dikatakan bahwa talabul ilmi faridatan ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap kaum muslimin. Bahwa menuntut ilmu itu, kalau sudah katanya wajib, berarti kita sendiri tidak harap mengharapkan ilmu orang lain supaya kita bisa tahu ilmu agama. Jangan hanya mengharapkan ilmu orang lain supaya kita bisa beribadah. Ketika ada orang berilmu, maka kita belajar kepadanya. Dengan demikian, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita akan bisa mendapatkan ilmu sedikit demi sedikit. Karena dikatakan, tanpa ilmu, seorang tidak akan tahu bagaimana amalan-amalan agar bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa ilmu kita tidak akan bisa membedakan mana halal, mana haram. Tanpa ilmu kita tidak bisa membedakan tentang kebaikan dan kejahatan. Tanpa ilmu kita tidak bisa membedakan mana yang sesuai dengan diri kita ataupun tidak sesuai untuk kita. Ya, maka hal-hal yang akan menjerumuskan ke dalam api neraka itu adalah tanpa adanya ilmu. Ya, ketika kita tidak mempunyai satu ilmu agama yang kuat, maka hal-hal inilah yang akan menjerumuskan kita tidak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bahkan Nabi Muhammad SAW menggambarkan orang yang menempuh jalan menuntut ilmu ataupun menuntut ilmu agama, ya, jalan yang menuntut ilmu agama akan dimudahkan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira seperti ini hadis, artinya siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi jelas kunci pertama untuk menuju surga itu adalah iman yang dilandasi dengan ilmu agama. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kunci masuk surga yang kedua adalah amal dalam menerapkan

dalam menerapkan ilmu. Amal itu adalah apa? Amal itu adalah perbuatan. Amal itu adalah apa yang kita laksanakan setiap hari, apa yang kita kerjakan setiap hari, apa yang dikerjakan oleh anggota tubuh kita mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Maka dikatakan di situ amal dalam menerapkan ilmu. Ketika kita mau mengerjakan sesuatu harus juga didasari dengan ilmu. Sama dengan sholat. Kalau kita sholat tanpa ilmu, maka sia-sia. Kenapa seperti itu? Kita untuk mengetahui bacaan Al-Fatihahnya bagus, kemudian rukuk sujudnya bagus. Dari mana? Ya dari ilmu. Setelah berilmu diterapkan. Banyak orang yang berilmu tetapi tidak menerapkan ilmunya dengan perbuatan. Mengatakan banyak orang yang berilmu tetapi tidak menerapkan ilmunya, ataupun menerapkan ilmu itu menjadi amal perbuatannya. Kaum muslimin wal muslimat, pecinta mutiara sore di mana saja berada, maka dalam hal ini seorang mempunyai dan mengetahui ilmu, seorang yang mempunyai ataupun ada ilmunya, maka ia harus bersungguh-sungguh untuk mengamalkannya. Ya, ketika kita punya ilmu, bagaimana supaya ilmu itu bisa bermanfaat untuk diri kita dan bisa juga bermanfaat untuk orang lain. Maka dikatakan di situ bahwa seorang yang berilmu dia harus sungguh-sungguh mengamalkan ilmunya supaya ilmu itu bisa bermanfaat untuk dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 57 yang kira-kira artinya seperti ini, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang soleh, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Ya. Itu penggalan ayatnya. Saudara-saudara hadirin muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi amal itu harus menerapkan ilmu. Apa yang kita perbuat harus dia berdasarkan ilmu. Ilmu itu harus diterapkan melalui amalan. Ilmu itu harus diterapkan melalui perbuatan yang kita laksanakan sehari-hari. Selanjutnya yang ketiga adalah kunci masuk surga, yang ketiga adalah membagikan atau mengajarkan ilmu. Membagikan atau mengajarkan ilmu. Tadi kita sudah beriman, ya, iman yang dilandasi dengan ilmu. Kemudian ada iman itu kita amal yang di apa? Kemudian masuk itu amal. Beriman itu ada karena perbuatan, amal dalam menerapkan ilmu. Ya, kemudian yang ketiga di sini adalah bahwa dakwah atau membagikan dan mengajarkan ilmu. Kunci masuk surga yang ketiga itu adalah berdakwah, menyuruh orang. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah, bijaksana dan sebagainya. Maka setelah kita berada imannya, ada ilmunya, dia sudah mengamalkan ilmu dengan perbuatannya, sesuai ilmunya dengan perbuatannya, maka yang ketiga adalah berdakwah. Berdakwah di situ adalah membagikan ataupun mengajarkan ilmu yang ada pada diri kita. Sering kita dengarkan bahwa orang bijak mengatakan ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon rindang yang tidak berbuah. Maka dikatakan kunci masuk surga yang ketiga adalah membagikan ataupun mengajarkan ilmu yang ada pada kita. Orang yang pertama kali wajib kita dakwahi dan kita tularkan ilmu yang sudah ada pada diri kita adalah keluarga kita. Ya. Ketika kita sudah beriman, kemudian kita punya ilmu kita itu kita amalkan, maka ini sudah untuk diri kita ini. Selanjutnya kita berdakwah. Kita ajak saudara kita untuk mengerjakan tadi. Kita ajak saudara kita untuk beriman, kemudian mengamalkan amalan-amalan yang diajarkan sesuai dengan agama Islam melalui ilmunya. Ya. Yang pertama kita ajak adalah kita dakwah itu adalah keluarga kita.
baru kemudian orang lain yang ada di sekitaran kita. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena jelas diterangkan Allah dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu ku ampusikum wa ahlikum an-nar. Hai orang-orang yang beriman, di atas tadi beriman. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya. Kawan, ada surga, ada neraka. Hanya dua dalam Al-Quran ancamannya. Kalau kamu berbuat baik, kalau kamu mengerjakan amalan sesuai dengan ajaran Al-Quran, maka tunangannya adalah surga. Ketika kamu tidak mengamalkan dan tidak mengajarkannya, tidak berbuat sesuai dengan ajaran agama Islam, maka tunangannya adalah neraka. Maka dikatakan, ketika kamu beriman, kamu juga punya ilmu, kamu juga beramal, maka berdakwalah. Ajaklah keluargamu, ajaklah saudaramu, ajaklah tetanggamu, ajaklah orang yang ada di sekitarmu untuk berdakwah, yaitu peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sungguh masih dalam keadaan merugi orang yang telah mengetahui ilmu, sungguh sangat merugi orang yang beriman, berilmu, tetapi tidak menyelamatkan saudaranya. Sangat merugi kita ketika kita berilmu. Dan yang terakhir adalah, dia di situ adalah sabar. Kalau kita sudah berilmu, sabar berdakwah itu harus sabar. Jadi kaum muslimin wal muslimat, pecinta mutiara sore yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah sabar, yang keempat adalah sabar. Dalam sabar ini kita harus bisa menempatkan diri kita ketika kita berdakwah untuk lebih sabar lagi, lebih kita memahamkan kepada orang lain apa yang kita laksanakan hari ini, apa yang kita perbuat bisa bermanfaat untuk orang lain. Maka dengan ilmu iman, ilmu dakwah dan sabar, insya Allah inilah kunci masuk surga. Hadirin wal hadirat, pecinta mutiara sore yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan sajian yang singkat ini kita berharap bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri dan bisa bermanfaat untuk siapa saja pendengar yang mendengarkan siaran Mutiara Sore yang kita laksanakan hari ini. Semoga bermanfaat. Tiada gelombang yang tiada lautan yang tak bergelombang, tiada kadi yang tak retak. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa barakatuh.

Kabar berita perempat pukul 16, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Alangkah para penari tampil dalam ajang Culture Beyond Borders International Cultural Showcase 2026 di kawasan Museum Bank Indonesia, Kota Tua, Jakarta, Minggu 7 Juni 2026. Kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka perayaan 13 tahun Belantara Budaya Indonesia, sekaligus menyambut hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta tersebut, menghadirkan pertunjukan budaya dari Indonesia, Rusia, Thailand, Turki, Palestina, dan berbagai negara lainnya dengan mengusung tema Building Cultural Connection, Strengthening Relation Together, yang berlangsung pada 6 sampai 7 Juni serta sebagai wadah untuk mempererat hubungan antar bangsa melalui seni dan budaya. Sekian kabar berita perempat saat ini, nantikan kabar berita perempat selanjutnya.

88,4 Medan Suara Budaya Nusantara. Pukul 18.09 menit waktu Indonesia Barat. Abang Kakak, ya seperti biasa, selama 1 jam ke depan kita hadirkan lagu-lagu religi sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Menjelang azan sholat maghrib nanti di jam 18.37 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Abang Kakak yang masih di perjalanan, yang melakukan aktivitas apapun, tetap semangat dan hati-hati di jalan Abang Kakak semuanya ya. Dan untuk Abang Kakak yang mungkin mau keluar tapi udah mendung ya, seperti di Gatsungi, mending gak usah ya Abang Kakak, dikhawatirkan takut mungkin hujan lebat ya, kalau gak perlu-perlu kali, kecuali memang harus bekerja urgent dan lain sebagainya. Semoga lancar selalu perjalanannya dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke deh Abang Kakak, setelah kita dengarkan Tera dengan Assalamualaikum, kita hadirkan lagu-lagu enak lainnya. Jadi pastikan tetap di 88,4 Pro Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Masjid Lama Gang Bengkok Kesawan Medan menjadi salah satu tempat wisata bernilai sejarah di Kota Medan. Masjid tersebut menempati posisi kedua sebagai masjid tertua di Medan setelah Masjid Al-Osmani. Jika diperhatikan, nama masjid ini juga terbilang unik. Nama Masjid Lama Gang Bengkok diambil dari sebuah gang yang menikung di depan masjid tersebut. Gang tersebut sudah diperbaiki dan diperlebar. Gang tersebut bernama Jalan Ahmad Yani. Awalnya, masjid ini merupakan sebuah surau atau langgar dengan bangunan yang sangat sederhana. Kemudian pada tahun 1885 Masehi, surau tersebut dibangun menjadi sebuah masjid oleh seorang dermawan berkebangsaan Cina, Chong Afi. Dalam membangun masjid tersebut, Chong Afi bekerja sama dengan Muhammad Ali, tokoh masyarakat sekitar yang terkenal dengan sebutan Datuk Kesawan. Datuk Ali sendiri merupakan pemilik tanah wakaf masjid tersebut. Masyarakat menganggap Masjid Lama Gang Bengkok adalah bukti toleransi antar suku dan umat beragama di Kota Medan. Setelah dibangun oleh Chong Afi, masjid tersebut diserahkan ke Sultan Sembilan Delhi, Makmum Al-Rashid Alam Shah Perkasa. Dan kini, masjid tersebut dikelola dan diurus oleh Mukhlis berusia 58 tahun. Mukhlis merupakan generasi keempat dari Syekh Muhammad Yaqub, seorang penasihat Sultan Makmun.
1: Baik, saya kembali kepada Pak Mun dan Pak Mun ya. Di sini dulunya ada satu tempat seperti makam ini untuk beribadah menanggap sebuah suatu dulunya. Jadi ada niat daripada seorang saudagar Cina yang dianggap, yaitu di sini sebagai orang perwakilan Cina yang ada di Perang. Maka dia tinggal di kawasan Kapten Soat di Kapten Soat. Jadi dia ingin berniat membangun masjid. Maka ketika dia membangun masjid, dia cuma berikan satu pesawat. Kemudian mereka sepakat untuk membangun dan dia membangun masjid ini dan Datuk Kesawan mewakafkan tanahnya. Nah, maka sebelum dibangun mereka, maka mereka pergi lagi ke Sultan karena ada Sultan Deli sudah Pak Muarasin. Ada kepada Sultan, sampai ke niat daripada Chong Afi ini kita membangun tanahkan, diizinkan oleh Sultan, silakan. Maka dibangunlah masjid ini tahun 1894 dibangun ini. 100% dia yang bangun dengan uang dia atau apa ini. Karena kalau kita lihat cara kebudayaan ini sekarang ini dia agak berbeda daripada Cina, Melayu dan Persi. Nah, jadi atasnya itu kalau kita lihat atap itu kayak film Saudi kalau dulu nggak ada bintang bulannya. Ketika tempat orang latihan saya tidak ada di sini. Nah, bentuk itu tangga dia, nah itu maka di bawah ini ada bentuknya. Melayu, lupa berkat ada di dalam itu Persia, cuman awalan tanpa akhir. Di awal ini kan tanpa akhirnya. Mereka tak tahu tahun terakhir dia apa. Saya ini sudah bangun. Setelah siap bangun rumah ini, maka diserahkan ke Sultan.
0: Mengabadikan diri mengurus masjid selama 20 tahun tersebut mengatakan, pengunjung masjid biasanya didominasi oleh orang-orang lokal. Namun tak jarang, ada beberapa turis asing yang datang untuk melihat arsitektur bangunan masjid dan sejarah masjid tersebut. Pak Mukhlis menjelaskan, arsitektur masjid ini merupakan kombinasi dari beberapa kebudayaan seperti Cina, Melayu, dan Persia. Warna bangunan masjid sama sekali tidak diubah sejak dahulu. Warna yang didominasi kuning dengan sedikit guratan hijau ini tetap dijaga untuk tetap menggambarkan ciri khas masjid walau telah 4 kali direnovasi.

Islam. Salah satunya di Barus yang disebut sebagai kota Islam pertama di Indonesia. Sejarah Islam di Kota Barus dikutip dari buku Sejarah Islam Nusantara karya Rizam Aizib. Penyebaran Islam di Sumatera Utara berawal di Kota Barus pada abad ke-7 Masehi. Barus menjadi kota yang terkenal dengan perdagangan hasil buminya seperti kapur Barus dan kemenyan. Hasil dagang tersebut kemudian diperdagangkan hingga ke Tiongkok, Armenia, Arab, dan Mesir. Mengutip buku Muslim Bali, Mencari Kembali Harmoni yang Hilang, karya Durudin Mas'ah, atas perdagangan tersebut terjadi

kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Kesultanan Perlak antara tahun 840 Masehi hingga 1292 Masehi. Dalam waktu yang singkat, ajaran Islam menyebar dengan cepat di Barus dan sekitarnya. Dikutip dari buku yang sama, bukti peninggalan Islam di Barus terdapat beberapa bukti arkeologis yang menunjukkan bahwa Barus merupakan kota Islam pertama di Indonesia. Di antaranya, terdapat nisan makam tua di kompleks pemakaman Mahligai, yang salah satunya bertuliskan Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi atau 46 Hijriah. Berikutnya terdapat makam Islam tua di kota Barus. Salah satunya adalah makam Syekh Mahmud Syah di Bukit Papan Tinggi yang wafat pada tahun 440 Hijriah. Terdapatnya masjid kuno di Kanton yang disebut sebagai masjid tertua di dunia setelah Masjid Nabawi atau Kuang Tah Se, Masjid Bermenara Megah, dan Che Lin Se, Masjid Bertanduk Sako. Peran kota Barus dalam pembinaan

awal mula beduk digunakan sebagai penanda waktu azan di Indonesia. Berakar dari akulturasi budaya, diperkenalkan oleh Laksamana Cheng Ho dari Tiongkok dan dioptimalkan oleh Wali Songo pada abad ke-15 hingga ke-16 sebagai strategi dakwah. Beduk difungsikan untuk memanggil umat Islam beribadah sebelum azan dikumandangkan, terutama karena masjid dulu belum memiliki menara. Pengaruh Laksamana Cheng Ho saat singgah di Nusantara pada tahun 1405 hingga 1433. Cheng Ho membawa tradisi beduk dari Tiongkok yang awalnya digunakan di Kuil Buddha, lalu memperkenalkannya di Semarang sebagai media komunikasi. Strategi dakwah Wali Songo, khususnya Sunan Kalijaga, mengadopsi beduk dan menempatkannya di masjid-masjid sebagai pengingat waktu sholat untuk menarik perhatian masyarakat Jawa sekaligus mempercepat penerimaan Islam. Adapun sejarah penggunaan beduk dari waktu ke waktu, fungsi awal dari beduk sebelum abad ke-20, beduk menjadi alat komunikasi utama karena suaranya yang nyaring untuk mengumpulkan warga, menggantikan fungsi kentongan dan menandai waktu sholat serta berbuka puasa. Sementara itu, penggunaan beduk di masjid sempat diperdebatkan. Namun pada Muktamar Nahdlatul Ulama ke-11 di Banjarmasin tahun 1936, penggunaan beduk dikukuhkan sebagai bagian dari syiar Islam di Nusantara. Seiring waktu, beduk kini juga identik dengan perayaan seperti takbiran dan penanda waktu berbuka puasa di bulan

0: jaman, harta yang mudah,
1: tetapi Allah.

Pukul 18 lebih 37 menit waktu Indonesia Barat. Abang kakak, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

adat budaya, termasuk sunnah, memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunnah, menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menikmati.

0: Sepertinya ia sudah menunggu lama. Wah, kok belum tidur? Sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?
0: Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?
1: Enggak apa, aku sekedar pengen tahu aja.
0: Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo. Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong.
0: Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam. Tapi si anak tidak mau beranjak.

besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur. Tapi papa sudah sekarang tidur. Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak

menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30.000. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40.000. Karena itu aku mau pinjam 10.000.

Kabar berita perempat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Abang Kakak penggarapan film drama komedi baru Warkop DKI viral Lindong produksi Falcon Pictures melibatkan 3 penulis asal Thailand yaitu Banjong Pintakhankun, Chan Tawfit dan Nasevi dan Tham Saidit Chorenti Tichai. Produser Falcon Pictures Frederica mengatakan bahwa pelibatan penulis asal Thailand dalam penggarapan proyek film tersebut dilakukan untuk menghadirkan cerita yang lebih kuat. Menurut dia, pertemuan tim Falcon Pictures dengan Banjong sekitar 2 tahun lalu kemudian berkembang menjadi eksplorasi kerjasama kreatif antar pelaku industri film Indonesia dan Thailand.

0: kenapa?
1: Baru juga beberapa hari di Medan, aku udah kangen sama kampung halaman.
0: Apa sih yang paling kau kangenin?
1: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
0: Jadi kok pengen denger-denger lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
1: Iya kak.
0: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kok bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
1: Oh iya kak, emang di Prompat ada acara apa sih kak?
0: Banyak kali, kau bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.
2: Prompat FM

98,4 Prompet Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih bersama Sherly di satu jam terakhir kebersamaan kita, Bang Kakak. Kita masuk ke segmen Ragam Irama Nusantara, Budaya Nusantara, sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pasti Sherly akan memutarkan lagu-lagu enak khas Prompet ya, Bang Kakak, dan juga membagikan informasi-informasi dari dunia kuliner, budaya, dan lain sebagainya dari penjuru tanah air hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Bang Kakak tetap bersama kita di 88,4 Prompet Medan, Suara Budaya Nusantara.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Rita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lpprri.

0: Dimas tertahan dan gol.
1: Semarak Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ini adalah cerita, budaya, dan sejarah yang menyatukan dunia. Program 4 menghadirkan Ruang Dunia Bola. Kupasan eksklusif dari sisi yang jarang dibahas.
2: Dari filosofi sepak bola lintas negara, hingga kisah di balik layar para legenda. Sepak bola itu bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang makna di setiap langkah.
1: Dan dengarkan hanya di Program 4, Jendela Budaya Dunia.
2: Piala Dunia,
1: lebih dekat,
2: lebih dalam,
1: dan
2: lebih bermakna.

104.4 Medan Suara Budaya Nusantara. Abangkakak usaha kuliner bakmi 5 di Gamping Sleman ini berhasil bertahan hampir 1 dekade. Nah, bisnis ini terus berkembang di tengah persaingan kuliner yang semakin ketat. Bakmi 5 dirintis oleh Darman sejak 2016 setelah bekerja di sebuah restoran. Pengalaman tersebut menjadi bekal untuk membangun usaha kuliner secara mandiri. Menurut Darman, keunggulan usahanya terletak pada banyaknya pilihan menu. Selain bakmi, pelanggan juga dapat menikmati beragam hidangan bergaya Chinese food. Saat ini Bakmi 5 menawarkan hampir 100 pilihan makanan dan minuman. Menu nasi goreng menjadi salah satu hidangan yang paling diminati pelanggan. Darman mengakui penjualan daring menjadi penyelamat saat pandemi melanda. Nah, kehadiran layanan pemesanan online membantu usaha tetap berjalan dan bertahan. Darman berharap Bakmi 5 dapat terus berkembang pada masa mendatang. Ia juga ingin usahanya menjadi lebih besar dan menjangkau lebih banyak pelanggan. Informasi selengkapnya bisa Bang Kakak baca melalui portal berita kita di rri.co.id. Kita balik ke lagu enak khas perempat lainnya, Bang Kakak, jadi pastikan tetap di 88.4 perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

Sebagai sholat yang memiliki keutamaan yang besar adalah sholat subuh dan sholat isya. Dua sholat inilah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 615 dan Muslim nomor 437. Selamat menunaikan ibadah sholat isya.

88,4 Perum Permedan Suara Budaya Nusantara. Abang Kakak sudah pukul 19:59 waktu Indonesia Barat ya. Saatnya Sarli harus pamit dari ruang dengar Abang Kakak. Terima kasih untuk kebersamaan kita di hari ini, dan nantinya bakal ada Najwa yang akan menemani aktivitas santai malam Abang Kakak 24 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi tetap waspada Abang Kakak ya, karena di Gatsu ini angin kencang ya. Tapi gak hujan ya? Tidak hujan, tapi tadi hujan ya. Nah ini lagi angin kencang. Untuk Abang Kakak yang gak harus keluar, gak usah keluar, tapi kalau harus ya tetap waspada dan tetap selalu berdoa. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia drama legenda dengan judul Putri Ular dari Simalungun.

produksi RRI Medan dengan judul Putri Ular dari Simalungun. Ditulis Foni Pane, dimainkan oleh Teater Antena Medan dengan sutradara Rosmiar Lubis.

0: Dayang, Dayang.
1: Iya, Tuan Putri.
0: Kemari, ambilkan aku segelas air.
1: Baik, Tuan Putri. Tunggu sebentar ya, saya buatkan dulu tehnya. Ini airnya, Tuan Putri.
0: Air apa ini? Air sungai lebih enak rasanya daripada air buatanmu ini, Dayang.
2: Ada apa, anakku? Kau marah dengan siapa? Dengan Mama?
1: Tidak, Mak. Aku marah dengan si Dayang, Mak.
0: Masa buat teh saja tidak enak, Mak?
2: Ya sudah, Nak. Jangan kau bicara dengan si Dayang seperti begitu. Ngerti kau?

0: perkataanmu itulah yang gak aku suka. Sifatmu jelek. Kalau ada yang tidak enak denganmu, kau dengan mudahnya selalu berkata kasar ataupun buruk. Bagaimana kau ingin nak?
1: Ah, sudahlah mak, sudah. Mama jangan peduli dengan aku. Aku kan sudah besar ini mak.
0: Bukan begitu anakku.
1: Jadi apa mak?
0: Biarkan aja orang mengatakan yang macam-macam denganku.
1: Memang itu aku pikirkan.
0: Hidup ini enak jadi orang buta daripada memandang wajah yang begitu jeleknya, mak.
2: Bunda Sri.
0: Ya?
2: Memangnya ada apa ini?
0: Begini, Raja. Anak kita ini selalu aja mengatakan kata-kata buruk dengan orang lain di sekitar istana kita ini. Saya takut, Raja. Apa yang dia omongkan ini bisa menjadi kenyataan, Raja.
2: Sudahlah, Bunda Suriku. Jangan kau cemaskan putri kita ini. Nanti aku yang menasihatinya, Permaisuriku.
0: Baik.

0: Suri merasa cemas. Bagaimana jika suatu saat ucapan putrinya menjadi kenyataan? Sementara sang putri tidak peduli, dan dari hari ke hari perkataan buruknya bertambah banyak. Suatu hari, datanglah raja dari negeri seberang. Rupanya raja muda ini telah mendengar tentang kecantikan sang putri, dan kebetulan ia sedang mencari wanita untuk dijadikan permaisuri.
1: Wahai para penasehat, apakah kalian mendengar berita kecantikan seorang putri di lingkungan istana seberang?
2: Oh, ada raja muda.
1: Nah, bagaimana menurut kalian jika sang putri aku jadikan permaisuriku?
2: Biar hamba datang, Tuan, ke istana seberang.
1: Kalau begitu, kau tanyakan saja dengan bapaknya.
0: Penasehat pun pergi menghadap raja di istana seberang

0: Begini Baginda, kami datang kemari mau melihat putri Baginda untuk jadikan permaisuri kami. Bagaimana Baginda, setujukah Baginda?
1: Tentu saja aku setuju. Dengan menikahkan putriku dengan raja kalian, maka kekuatan kita nantinya akan semakin besar.
0: Tuan dan putri kita ini sangat cocok dan serasi. Rajanya ganteng,

0: tentunya akan terwujud masyarakat yang makmur dan sejahtera.
1: Baiklah baginda, berita gembira ini akan kami sampaikan kepada rakyat kami. Tapi baginda,
0: ada apa penasehat?
1: Begini baginda, raja kami berpesan pula lah baginda bahwa lamaran ini dilangsungkan 2 bulan lagi. Cocok baginda?
0: Kenapa begitu lama? Kami sudah tidak sabar ini.
1: Kami ingin pernikahan raja dan putri dilangsungkan besar-besaran.

0: Duh, air sungai ini indah sekali. Sambil menggosok-gosok tubuhku dan aku sambil bersenandung kecil, senangnya hati ini.
1: Nak, nak, cek, sudah senja, jangan mandi di sungai lagi.
0: Sebentar lagi, Mak. Nanggung mandinya.
1: Mak, airnya ini enak, dingin sekali loh, Mak.
0: Wah, segar sekali.
1: Sini, Mak, mandi dengan aku, Mak.
0: Enggak, sini, sini.
1: Enggak, Mama enggak mau. Cepat sini, naik ke atas. Hari sudah mulai gelap. Nanti kamu terjadi apa-apa di sini. Mama tidak mau.
0: Sebentar lagi, Mak. Mak, sabar. Sebentar lagi aku naik. Ya, Mak, ya, tunggu ya.
1: Putri, Putri.
0: Iya.
1: Kau tidak pernah mendengar kata-kata Mama, ya. Nanti kau.
0: Sebentar, Mak.
2: Di atas kepalanya. Ia sangat terkejut dan langsung menengadahkan kepalanya ke atas. Ternyata burung itu mematuk hidungnya. Putri tidak sempat menghindar dan darah dari hidungnya berceceran.
3: Tidak, tidak,

0: berubah menjadi sompel. Ia pun marah gara-gara burung sial itu.
1: Gimana dengan hidungku ini? Cacatlah sudah kulitku ini. Kenapa nasibku seperti ini? Aku sudah malu dan kecewa dengan orang tuaku. Pasti raja membenciku. Lebih baik, mungkin lebih enak menjadi ular. Kulitnya lebih tebal dan bersisik. Luka ini tidak akan nampak nantinya.
0: Baru saja sang putri berucap, mungkin lebih enak jadi ular. Kulitnya tiba-tiba tebal dan bersisik. Sebelum sempat menjawab, tiba-tiba langit menjadi gelap dan petir pun menyambar-nyambar. Ratu dan putri sangat ketakutan. Mereka saling berpelukan.
2: Ya Tuhan, apa yang terjadi? Kenapa semua ini? Kau siapa? Sana, sana.
3: Saya anakmu.
2: Aku tidak kenal kau.
3: Ular kok bisa ngomong?
2: Apa yang kulihat tadi anakku atau jelmaan?
3: Iya mak, ini aku anakmu.
2: Tidak, kau bukan putriku. Anakku tuh cantik, bukan seekor ular.
1: Mak, ini aku anakmu. Aku sudah berubah menjadi ular besar. Kulitku kasar dan dengan sisik yang tebal ini lagi mak. Mak, ini anakmu mak.
2: Aku tak percaya dengan kenyataan ini ya Tuhan. Kulihat sorot mata ular itu memang dia putriku. Aku sangat menyesal dengan perkataan anakku ini yang selalu diucapkan dengan sembrono. Anakku, bukankah sudah berulang kali mak bilang dengan kau selalu menjaga ucapanmu itu?
1: Maafkan aku, mak. Aku telah mengecewakan mama dan bapak. Aku selalu berkata buruk, memarahi orang, memaki orang, menggiring

0: waktu tak dapat diputar. Semua persiapan untuk pernikahan pun sia-sia. Raja tak mampu berbuat apa-apa. Dan akhirnya, sang putri berubah menjadi ular besar.
1: Kemanalah kutunjukkan mukaku ini dengan Tuan Kerajaan Muda? Anakku kini berubah menjadi seekor ular besar. Mungkin inilah hukuman dari Tuhan yang Maha Kuasa.
0: Ya sudahlah, Pak.

Sesungguhnya penjelmaan sang putri menjadi seekor ular adalah hukuman dari Yang Maha Kuasa atas permintaannya sendiri. Ia putus asa karena telah membuat malu dan kecewa kepada kedua orang tuanya, dan ia tidak menjaga amanah ayahnya untuk selalu menjaga diri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, saya Datuk Anjri Akbar, Assalamualaikum dari Kejuruan Metar Bulan Doli, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Sumatera Utara. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Siaran Piala Dunia melalui RRI bukan sekedar hiburan, tapi juga menjadi sarana pemersatu bangsa. Mulai dari kampung sampai ke kota, masyarakat dapat merasakan semangat yang sama, bersorak bersama, dan mempererat persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jangan lupa dengarkan siaran Piala Dunia hanya di RRI. Akhir, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ibu sana, saya M. Zahrin Piliang, Tua Majelis Adat Budaya Masyarakat Pasisi, MAPSI, Papan Tengah Sibolga, berkedudukan di Medan, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Tengah arus perkembangan teknologi yang begitu pesat, Radio Republik Indonesia tetap hadir sebagai media yang merakyat, menjangkau hingga ke pelosok negeri, dan menyatukan kita dalam semangat kebersamaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Teruslah berkarya dan mengudara menjadi kebanggaan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, di sana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Nusantara masih bersama lagi pastinya Bang dan Kakak ya di Medan malam hari ini, masih seputar tentang budaya Nias pastinya, dan nanti juga menyuguhkan lagu-lagu Nias pilihan yang untuk menemani malamnya Bang Kakak. Dan nanti juga kita akan ada sapa malam perempat mulai pukul 22 sampai pukul 23.40 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Bang Kakak untuk tetap di 88,4 FM perempat RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Suara Budaya

0: soalnya nih.
1: Menjuah-juah, Bang. Abang kai berita nak.
0: Iya, aku mendai-mendai saja.
1: Mendai-mendai juga.
0: Betul.
1: Iya, udah lama tak jumpa ini, Bang.
0: Ke mana saja aku tinggal?
1: Ke gunung.
0: Ngapain?
1: Nanam jeruk.
0: Iya.
1: Mana
0: iya.
1: Jeruknya?
0: Iya, kita mainkan dulu mus, baru kita main.
2: Oh, betul. Ada enggak iya. Nih? Kalau mau isek berbalas pantun begitu rasa Melayu lama, sajian musik beserta pantun bersama lagu Pucuk Pisang Dua.
1: Pucuk Pisang Dua?
2: Iya.
1: Wah, mantap kali, Bang.
0: Iya, mainkan lah.
1: Aduh, aduh. Dengar abang ini ya.
0: Ah.
1: Buah sukun dibelah dua.
0: Aa.
1: Awas pula kena getahnya.
0: Iya.
1: Lagu dibuka Pucuk Pisang Dua.
0: Aa.
1: Siapkan pemusik dan penyanyinya.
0: Ah, betul. Kau dengarkan nih.
1: Iya.
2: Layang-layang putus talinya terbang tinggi serama-rama. Sudah siap pemusik dan penyanyinya. Mari berdendang bersama-sama.
1: Kalau gitu, Bang, mainkan.

0: saatnya Anda menyapa dan berkirim salam, disertai tema ringan dan request lagu khas Pro 4. Dengarkan Sapa Malam Pro 4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Halo, kembali lagi promotor dari Medan Suara Budaya Nusantara. Hai hai hai Bang dan Kakak. Iya, malam hari ini kembali Najwa hadir menemani di Sapa Malam sampai nanti pukul 23.40 waktu Indonesia Barat. Ini sudah ada pembuka jalur, kita angkat dulu terlebih dahulu. Halo Sapa Malam Pro 4.
2: Halo Sapa Malam Pro 4.
1: Yes, ada siapa di mana?
2: Dari Mas Bambang Binje loh.
1: Oh, ada Mas Bambang Binje. Bagaimana kabarnya malam hari ini?
2: Sekarang sehat,
1: Alfian. Alhamdulillah ya.
2: Ini dengan siapa ya?
1: Najwa nih di sini.
2: Siapa?
1: Ada Najwa.
2: Najwa. Apa kabar Najwa, sehat kan?
1: Sehat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah itu yang penting Najwa ya kan?
1: Pastinya kalau nggak sehat nggak bisa bawa sapa malam. Iya
2: kan? Iya.
1: Ya wes, mau request lagu apa malam hari ini?
2: Angin Mamiri aja, Angin Mamiri.
1: Itu dari mana itu?
2: Dari apa lah? Dari apa? Dari Sulawesi.
1: Sulawesi.
2: Ya.
1: Sebentar ya, sebentar Najwa cari dulu mana nih Sulawesi.
2: Ada Najwa?
1: Gak ada nih.
2: Jadi apa yang ada? Itu kan lagu Amerika, lagu budaya loh.
1: Iya, gak ada. Soalnya kalau mau diputerin di PC satu laginya, ini belum ada iklan-iklannya gitu.
2: Lagi hang?
1: Iya, lagi hang. Karena hujan kan jaringan.
2: Oh, ya udah. Ini aja lah kalau enggak ya.
1: Mau ini, apa? Batak.
2: Batak boleh juga lah.
1: Anak Medan.
2: Enggak mau aku anak Medan, aku bener-bener di Medan loh.
1: Oke, boleh.
2: Udah tua aku lari ke Binje kan gitu kan. Enggak nyaman tinggal di Medan lagi.
1: Iya. Terus apa?
2: Enak di Binje tenang. Hidupnya enak di Binje tenang pikirannya tuh.
1: Ngeri.
2: Enggak banyak dikonek kurang Binje ya kan.
1: Chill ya. Najwa enggak tahu sih, belum pernah Najwa kayak ke Binje.
2: Mana? Ada lagu enggak?
1: Enggak ada. Mau lagu apa gantinya?
2: Ini aja lah gantinya. Anak Ibu Borju, Anak Ibu Borju.
1: Anak Ibu Borju bentar.
2: Ada kan?
1: Bentar aja cari.
2: Dari apa? Dari siapa yuk?
1: Anak Ibu Borju atau apa?
2: Anak Ibu Borju ada kan?
1: Ada.
2: Dari Bita Robert Tobar ada?
1: Dari Basadoi Trio nih.
2: Oh, dari Trio?
1: Iya.
2: UMBC?
1: Enggak tahu saya nih ya. Ada juga dari duo Nai Marata sama dari Roni Gwenjau. Mau yang
2: boleh, mana? Boleh, mana yang mana ya, yang pakai diputar Roda Jawa ya.
1: Iya, oke, boleh.
2: Soalnya ya.
1: Boleh.
2: Pertama kali untuk warga Misumi di perjuangan. Ya kan, sama Dedi juga. Ada juga Nopri, salam sehat dan salam keluargaan ya.
1: Iya.
2: Satu ada ini, yang di apa? Lah, yang di... Kok jadi lupa aku, kok jadi error aku ya?
1: Pelan-pelan.
2: Aku yang pertama kok jadi error aku ya kan? Ini ada Cynthia, apa?
1: Cynthia di
2: mana? Ini ya, di mana?
1: Di mana, di Mabar?
2: Di Ring Road. Selamat malam, salam sehat dan salam keluargaan ya.
1: Iya.
2: Ada Amel juga ya, Amel ya. Di Ring Road juga, salam sehat dan salam keluargaan juga. Terus ada Pak Ngah, sama Mas alias Mas Paijo, ada Paris, ya kan? Dari Abu Susana Ginting ya. Ada ini satu lagi ya, satu lagi aja.
1: Siapa tuh?
2: Pak Giman. Ada Pak Giman ya kan?
1: Iya.
2: Udah lah, untuk semua pendengar perempat dimanapun berada lah ya.
1: Oke lah.
2: Sampai ada keluarga untuk Nadia.
1: Najwa.
2: Najwa. Lalu gak lari-lari aja tuh yuk.
1: Itulah.
2: Karena gak lama ya aja kan.
1: Udah lama ya.
2: Itu Najwa. Salam sehat dari keluarga Najwa ya.
1: Iya.
2: Makasih banyak waktunya, selamat bertugas.
1: Oke.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Dan ini sudah yang bergabung lagi, kita angkat dulu. Halo Sapa Malam Perempat.
3: Halo, selamat malam Perempat.
1: Ada siapa di mana?
3: Bang Jek.
1: Ada Bang Jek, gimana kabarnya malam hari ini Bang Jek?
3: Adem
1: ya, emang lagi hujan nih ya.
3: Kebetulan itu gak hujan rupanya.
1: Hujan lah, badai pun ini ya.
2: Iya, di sini baru badai juga.
1: Iya, kencang kali anginnya. Yaudah, jaga okay. keselamatan lah kita semuanya pastinya ya.
2: Iya, saya baca doa lah.
1: Yes, yaudah mereka sagu apa?
2: Kalau apa satu sekarang lagu Karo lah.
1: Boleh, judulnya?
2: Tari Papal.
1: Apa?
2: Tari Papal.
1: Tari
2: C
1: Cari pasal, bentar. Cari pacar lagi yang ada.
2: Ya Allah, itu yang udah rempah. Cari pasal.
1: Cari kan?
2: Iya, cari pasal.
1: Iya, gak ada, adanya pacar.
2: Oh, ya Allah.
1: Ya Allah. Cirem lah, cirem, cirem.
2: Itu kan lagu empat yang dihidur tadi. Lagu itu 12.
1: Iya, gak tahu saya ya.
2: Lagu, boleh ganti lah.
1: Apa?
2: Lagu Karo dari ini. Dari Netu Sudah Berbangun.
1: Bentar.
2: Judulnya Lebih Suina.
1: Apa judulnya?
2: Lebih Suina.
1: Lebih?
2: Iya, lebih.
1: Bentar ya.
2: Sani. Walaupun gak apa-apa, yang dua kayak lebih kembali.
1: Jangan, marah yang bawah.
2: Itu ya.
1: Lebih, payah-payah kali namanya ya.
2: Lebih kok ya.
1: Iya, ini adanya lebihan teman biasa, lebih sa. Neti ya, Neti, bentar ya.
2: Iya, lebih sunnah juga.
1: Neti baru bangun, ini adanya bulan maba cerita, cantik manis, megamang, tenah pusuh, lau mecek, terus kok, enggak kopi rasa sungga.
2: Ikulah kula-kula lawat apa lo, Go.
1: Enggak ngerti saya nih.
2: Kula-kula mas semua itu.
1: Isi mana itu yang ada di sini? Isu-isu ada, bual si paya-paya, terus la jagar-jagar, terus apa nih, menam depresi, muas, terus nenggalai lau.
2: Kenapa?
1: Muas, oke lah, boleh nanti aja putar. Salamnya.
2: Salamnya buat kasih sangat berjinti. Salah. Ada Mama Rizky, Opung Jele, ada Pak Buya, beserta Bu Nur. Ya selalu ya Pak Buya. Mudah-mudahan komunitasnya bertambah. Ada Bang Dijenjer, ada juga buat Opa Rasa, Pak Jenal Tanjung, ada juga Mas Anto Sintik, Kuan Ina, ada juga buat Mbak Eta Pancur Batu, buat Samora, dan apa semuanya itu ya?
1: Semuanya, oke, boleh. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Jack tadi. Ini sudah ada yang bergabung lagi, kita angkat. Halo, selamat malam perempat. Halo. Cumi ya. Halo, selamat malam perempat.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, ada siapa? Waalaikumsalam. Ada siapa?
4: Orang langkat ini.
1: Orang langkat, siapa tuh orang langkat?
4: Wira Kakak.
1: Ada Bang Wira. Sehat Bang Wira malam hari ini?
4: Malam hari ini sehat banget pun dengar diri Kakak.
1: Paling bisa memang ya.
4: Ya
1: Ya wes, mau request lagu apa?
4: Iya, mulai nyalek lagu Tapanuli.
1: Tapanuli, Tapanuli Selatan, Tengah.
4: Ere.
1: Sarjana Ere.
4: Ayah terbalik.
1: Oke, boleh. Salamnya lah.
4: Tadi ada Bang Jack ya?
1: Bang Jack.
4: Sabar Bang Jack, walaupun lagu lama semua, sabar. Ada di, yang pertama tadi Mas Bambang dia.
1: Iya betul.
4: Nah, salam kenal buat Mas Bambang di India. Ada juga Pak Jiman, dia mandame. Ada Pak Zainal Tanjung. Ada juga Mas Pejo. Ada Bang Arman Asibuan. Ada juga Ibu
1: siapa? Siapa?
4: Ini yang di Bu Radmi.
1: Bilang Bu Radmi pun susah nih.
4: Jenengnya Lali.
1: Iya, lagi.
4: Ada Umi Sumi. Cynthia juga. Ada juga Puan
1: Ina.
4: Ah, Puan Ina. Bareng Mas Bambang deknya. Terus buat semua-semua lah yang lagi antem perumpat ya.
1: Oke.
4: Buat Ketena juga. Duduk santik aja di situ ya.
1: Yes.
4: Semangat.
1: Udah agak lu ya, soalnya cuacanya mendukung kali untuk tidur ya.
4: Jangan dulu tidur situ.
1: Ya emang gak mau lah. Ya udah, Bang Mira makasih banyak ya.
4: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, ini sudah ada yang bergabung lagi. Kita angkat dulu. Halo, siapa malam perempat?
5: Selamat malam, Bu. Ketemu lagi.
1: Selamat malam. Ketemu siapa nih?
5: Pak Zainal Tanjung.
1: Gimana Pak Zainal Tanjung malam hari ini?
5: Kabarnya sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Mereka lagu apa?
5: Lagu Melayu dari Lodi Tambunan.
1: Loli?
5: Lodi Tambunan.
1: Sebentar, Lodi Tambunan. Ini adanya Pusara Kasih, Salamah, dan Kutujukan lagu ini.
5: Ya itu aja, Salamah.
1: Salamah boleh, salam-salamnya.
5: Salamnya untuk Bang Bo yang tadi, Bang Wira yang tadi. Telah mendengar Jampi Manis, Mas Adi Gender, Bang Al, Pak Jiman, Mas Santo Sentis, Bu Ati Tamora, Rijal Buana, Kak Abdullah dengan Bu Nur, Istri Bu Pratama, Wanga, Bu Ragni, Mama Rizki,
1: Umi
5: Sumi, Ira Kawijan, Bu Mbak Esa, Mbak Centini, Farida Sembada, Tunjolek, Mas Jiman, Mas Tusam, kemudian siapa lagi ya? Semua-muanya aja lah ya.
1: Semua-muanya boleh.
5: Terima kasih atas waktunya.
1: Sama-sama.
5: Semoga sehat selalu.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullah. Dan kayaknya satu lagi ya Bang Kakak, sebelum nantinya Najwa puterin nih lagu requestan dari fansnya Perempat, pastinya untuk edisi Salam Malam di hari ini ya. Ini sudah bergabung, kita angkat dulu. Halo, Salam Malam Perempat.
6: Halo, selamat malam Najwa.
1: Selamat malam, ada siapa di mana?
6: Dari Kapten Muslim.
1: Ada siapa tuh di Kapten Muslim?
6: Gak ingat ya, Bang Al.
1: Bang Al, ingat lah, cuman kan mana tahu ada yang belum tahu kan.
6: Bunga itu.
1: Apa?
6: Bunga Sirait ya.
1: Bunga Sirait, sebentar aja cari ya. Bunga Sirait, ada Bimbang Serempun Kasih, terus ada Sri Mersing, terus ada Sembilu Penikam, sama apa nih? Itu doang.
6: Lagu yang duet aja, Mak.
1: Yang duet, duet.
6: Jodoh tak kemana.
1: Jodoh, yang tadi tuh yang ada yang Najwa sebutin.
6: Hah?
1: Yang Najwa sebutin tadi yang ada kalau dari Bunga Sirait. Ada Sembilu, terus ada Sri Mersing, Bimbang Serumpun Kasih. Ya, tuh. Mau yang mana?
6: Kalau nggak ada, ya udah yang lain. Yang lain apa ya?
1: Apa? Mau dari
6: Jadi
1: siapa? Siti Nurhaliza? Atau dari Iep, Dewi Yul?
6: Ini aja,
1: siapa? Siapa?
6: Si apa? Lagu Bata ya?
1: Lagu Bata apa judulnya?
6: Lagu Bata Omongan Termeng.
1: Termeng?
6: Meang.
1: Ntar ya. Termeang meang. Ya boleh.
6: Ada kan?
1: Ada.
6: Ada. Siapa yang udah masuk, Mak?
1: Mau banyak.
6: Pak Jenel Tanjung ya?
1: Iya.
6: Jenel Tanjung, Abang Jack. Abang Jack tadi juga ya. Cek Tarigan itu, Ira Tarigan juga ada Pak Ira tadi ya. Yang pertama siapa tadi Pak?
1: Yang pertama ada, waduh, siapa tadi ya?
6: Pak Bambang.
1: Pak, iya benar.
6: Pak Bambang di Binjai. Pak Ira ada di Rangkas ya. Terus buat Opa Rasa, Mas Anton Senti.
1: Yes.
6: Juga Yusrija. Buat Opa Rasa. Si apa lagi? Ada Abdullah dan Ibu. Buat Ira tadi ada ya? Ira tadi ada ya?
1: Belum.
6: Yang di Sembada siapa mbak?
1: Sembada, siapa tuh di Sembada?
6: Yang di Sembada?
1: Ada
6: Epa ya, Epa di Epa di Pancur Batu ya.
1: Iya, Pancur Batu bener. Siapa?
6: Farida. Hampir juga. Siapa lagi ya mbak? Masih buat. Terus
1: semua-muanya lah ya.
6: Semua-semua lah ya.
1: Iya betul, oke.
6: Gara-gara lagunya gak ada tadi.
1: Apa tadi judulnya? Parmeam apa Parmeam nih?
6: Unang Parmeam.
1: Unang Parmeam, oke boleh, nanti diputerin.
6: Ya oke lah ya.
1: Iya.
6: Jawabannya selamat malam, selamat subuh, selamat bertugas, selalu sehat ya.
1: Oke, amin.
6: Banyak lagi.
1: Terputus ya. Terkejut saya. Oke lah Bang Kakak, Nina aja puterin dulu. Pastikan untuk tetap di 88,4 FM Perempat RR Medan Suara Budaya Nusantara.
0: Perempat FM Suara Budaya

0: Halo teman-teman permainan suara budaya Nusantara, masih bersama Najwa pastinya Bang dan Kakak. Dan ini sudah ada yang bergabung juga di Salam Malam, kita angkat dulu. Halo, selamat malam Pro 4.
1: Selamat malam budaya Nusantara Pro 4.
0: Ada siapa di mana?
1: Dengan Pak Andi Satriwijoyo, Pak Bima.
0: Pak Andi, panjang sekali ya.
1: Ini dengan Mbak siapa ya?
0: Najwa nih di sini.
1: Mbak Najwa? Patutnya Pak dari Basem, Cakem loh.
0: Gimana kabar malam hari ini?
1: Kabarnya baik-baik aja loh.
0: Oh, alhamdulillah lah.
1: Suaranya membuana nih di langkat, Mbak.
0: Kenapa tuh?
1: Suaranya membuana di langkat. Pokoknya 10-2 lah.
0: 10-2?
1: Iya, maknyos.
0: Maknyos. Ya udah, mau request lagu apa nih?
1: Lagunya Keroncong Pertemuan aja lah ya.
0: Keroncong, sebentar lagi cari dulu ya. Pertemuan judulnya?
1: Ya.
0: Pertemuan.
1: Iya, ada.
0: Pertemuan yo ndak. Siapa tuh yang nyanyi?
1: Siapa ya? Udah aja siapa ya? Pokoknya ini lagunya kalau enggak apa aja lah.
0: Bapak.
1: Apa ya? Isabella aja kalau enggak lah.
0: Nah, apa?
1: Isabella.
0: Isabella yang nyanyi.
1: Enggak, yang nyanyi maksudnya Isabella.
0: Emang itu
1: Iklim. Iklim.
0: Iklim itu dari keroncong tuh?
1: Enggak, maksudnya lagu biasa lah.
0: Oh, enggak bisa.
1: Enggak bisa. Kalau enggak
0: mau lagu Batak atau apa nih, rekomendasi dari Najwa atau gimana?
1: Nah, lagu Batak apa yang enak itu Mbak Najwa?
0: Siapa penyanyinya yang Pak Adi tahu?
1: Nah, kalau enggak dari
0: apa tuh? Victor.
1: Hah?
0: Victor. Ini Victor ada Parsobanan, terus ada Pulau Samosir. Ada sini.
1: Ada Pulau Samosir itu.
0: Boleh.
1: Biar nanti bulan biji ini mau ke Danau Toba.
0: Mantap ya.
1: Iya. Ada
0: apa?
1: Duiten radio lain lah pokoknya ada.
0: Oh gitu.
1: Enggak usah disebut namanya ya kan.
0: Nah, ya wes.
1: Salam lah Mbak ya. Buat Bang Wira di Langkat juga ya.
0: Iya.
1: Terus buat Riga Pratama paling ganteng Jalan Utama ya. Ini reka

0: temanku ini Pak Ahmad Bagel ini lagi leha-leha ini. Bu Susana Buru Ginting, terus Bu Radni ya.
1: Iya.
0: Terus Pak Jainal Tanjung. Terus Pak Abdullah ya. Buat Umi Sumi sama Mas Bambang ya.
1: Iya.
0: Terus buat Bu Farida Sembada ya.
1: Iya.
0: Bunda Eta ini disini belum ini Mbak.
1: Apa?
0: Bunda Eta.
1: Kenapa tuh?
0: Udah tidur belum ini?
1: Oh, enggak tahu.
0: Pernah nanti keripik enggak kesana dia?
1: Enggak tahu. Tunggu
0: nanti keripik lah, entah sama Kembang Loyang, entah sama Kacang Tojin gitu. Maksudnya enggak pernah ngantar-ngantar kesana ke perempuan, Pak ya?
1: Enggak tahu ya, Najwa.
0: Biasanya dia mau ngantar-ngantar kesana itu, Mbak, Bunda Epa. Bunda Epa, antarlah Mbak Najwa kacang bawangnya.
1: Jangan gitu.
0: Nah, buat Bu Wati lah ya. Buku Bowo, Mas Paijo ya, Pak Paris ya. Amel ya, Centini ya.
1: Iya.
0: Terus buat Mama Rizky Semok lah ya. Buat Mbaknya sehat selalu Mbak ya.
1: Amin.
0: Keluarga pulang ke rumah apa pulang di studio?
1: Pulang lah.
0: Pulang? Apa ada ayam bebeknya di rumah?
1: Mana ada.
0: Gak ada kan, masih sinyal kan?
1: Iyalah.
0: Lama-lama Mbak.
1: Oh iya.
0: Buat Mbaknya sehat selalu Mbak ya.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum Mbak.
1: Waalaikumsalam. Ada Mas Adi, dan ini sudah ada bergabung lagi, kita angkat dulu. Halo, selamat malam perempat.
2: Malam Mas, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Cynthia. Gimana ya kabar Cynthia malam hari ini?
2: Kabar baiknya ke mana tua?
1: Alhamdulillah baik.
2: Jangan malam?
1: Belum sih.
2: Oh, mana siapa sih Sandy? Sama Sandy?
1: Ya udah naik lah dia.
2: Jangan, ya?
1: Udah.
2: Masih mulai nazar situ, Mbak.
1: Enggak lah. Ya. Mari kau sanggup apa, Cynthia?
2: Sibuk dari apa?
1: Keroncong. Dari apa?
2: Dari mana pulang itu, dari apa? Indonesia Timur.
1: Di Indonesia Timur, bentar ya. Apa judulnya?
2: Boleh pulang.
1: Boleh pulang, boleh nanti aja putarin ya.
2: Oke.
1: Salamnya?
2: Salam buatnya. Pertama buat Bang Yusuf pertama, buatnya Usumi, buatnya Arman, buatnya apa, Bu Sembada, buatnya semua-semua ya.
1: Iya, semua-semuanya ya. Waalaikumsalam. Dan ini sudah ada yang bergabung lagi, kita angkat dulu. Halo, siapa malam perempat?
3: Halo, salam perempat.
1: Yes, Adisiope di mana?
3: Cantik manis gitu loh.
1: Cantik manis gitu loh. Sehat malam hari ini Mbak cantik manis?
3: Sehat.
1: Sehat ya. Mau request lagu apa nih?
3: Lagu Batak, Bojak Bortung ya.
1: Apa judulnya?
3: Bojak Bortung.
1: Bojak?
3: Bortung gitu.
1: Bojak Bortung boleh. Salam-salamnya ada.
3: Kalau bojak, kalau bojak itu bahasa Batak, bahasa Indonesianya.
1: Apa tuh?
3: Kakak.
1: Oh, kakak.
3: Kakak.
1: Kosa kata baru.
3: Kakak.
1: Kakak. Ya wes. Salamnya.
3: Ada kan?
1: Ada dong.
3: Iya, Najwa. Salam ya.
1: Boleh.
3: Buat Cynthia Kadila ya. Ada Pak Jainal Tanjung, ada Mas Bambang di Binjai, ada Pak Abdullah, ada Bu Ati Tamora, ada Pak Panga,
1: yes,
3: ada Mama Rizky, ada siapa ya?
1: Siapa tuh?
3: Jack Tarikan, ada Yus Rijal, buat semua aja lah, buat Ririn lah ya, Ririn, buat Najwa,
1: iya,
3: selamat bertugas ya. Kayaknya udah ngantuk,
1: enggak,
3: ngantuk-ngantuk ini, tapi belum bisa tidur.
1: Oh gitu, ya udah, ini aja puterin ya lagunya biar bisa tidur ya kan.
3: Iya. Buat Najwa, selamat bertugas ya dek ya.
1: Iya.
3: Dadah bye bye.
1: Dadah bye bye, terima kasih mbak. Oke, ini sudah ada yang bergabung lagi, kita angkat. Halo, selamat malam perempat. Cumi, cuma miss call ya ternyata. Oke, sudah ada yang gabung, kita angkat lagi. Halo, siapa malam perempat? Halo, siapa malam perempat?
4: Siapa malam perempat?
1: Iya, ada siapa di mana?
4: Assalamualaikum, ada Jiwa Saragi di Pematang Siantar.
1: Waalaikumsalam Bang Jiwa. Sehat malam ya ini?
4: Alhamdulillah sehat. Kak siapa?
1: Kak Najwa.
4: Najwa, lagi balai punya ya?
1: Belum jelas.
4: Apa coba?
1: Jelas. Ya wes, mau request lagu apa Bang Jiwa malam hari ini?
4: Lagu Batak.
1: Lagu Batak boleh judulnya?
4: Dari Rita Butar-Butar apa aja yang ada di situ Kak Najwa?
1: Sebentar, Rita Butar-Butar.
4: Ya.
1: Ini ada Burju Do Helami, Cincin Bola Rotan, terus di Ingot Hodope Baju Jui, terus ada Haholongan Kudoho.
4: Tung Sopola Jujuroku ada?
1: Apa?
4: Tung Sopola Jujuroku.
1: Tung ya, Tung.
4: Tung,
1: Tumagon nih yang ada.
4: Tumagon, bola punggung gitu.
1: Terus Sapu Tangan. Roho Saunari.
4: Roho Saunari aja lah.
1: Roho Saunari boleh.
4: Iya.
1: Salamnya.
4: Salamnya spesial buat Wangah lah ya, sama pendengar perompet seluruhnya ya kan. Sehat-sehat kita semua ya, salam isi jantar ya kan. Terus buat Kak Najwa, tetap yang terbaik buat acara ya.
1: Terima kasih.
4: Oke, thank you ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Dan ini satu lagi ya Bang Kakak, sebelum nantinya Najwa puterin lagu requestan dari fansnya perompet, kita coba angkat dulu. Halo, selamat malam perompet. Tolong dong jangan dicumi ya. Banyak yang mau nelfon tapi pas udah diangkat malah cumi nih. Halo, selamat malam perempat.
5: Selamat malam perempat.
1: Ada siapa? Waalaikumsalam.
5: Gimana kabar Siti malam nih?
1: Mandai.
5: Alhamdulillah, siap-siap aja gitu ya.
1: Sehat-sehat, amin.
5: Dalam nipangnya lagu Melayu.
1: Apa tuh judulnya?
5: Kubang dan Kulo.
1: Kubang Kubang-kubang. Siapa yang nyanyi Pak Ngah?
5: Kubang.
1: Tidak jelas dia. Oke boleh salamnya.
5: Ada kan?
1: Ada dong.
5: Iya, itu Jiwa tadi ya. Sehat-sehat di mana rumah itu tadi?
1: Di Pematang Siantar.
5: Siantar ya, sehat-sehat. Cintia juga tadi. Sehat-sehat. Amel juga, ayah juga sehat-sehat. Cepik manis juga tadi ya. Rajinan juga tadi. Selamat malam. Adanya Pak Tanjung. Selamat Pak Tanjung. Sehat-sehat Pak Tanjung. Bu Ratmi, Mbak Pari-Bari Sambada. Ramanasi Biani juga selamat malam. Dan Ira di terapat sana. Bina Epa tahu saya disamperi ya. Disamperi ini kan juga nih Pak Nga sombong. Memang bisa samperi. Untuk Bunda Ginting, selamat malam, Mak Rizky, Mak Rizky, Tintinik di Helpet, Balibu-Libu juga, untuknya Bu Rasulia juga di Helpet, selamat malam, siap-siap di sana, Pak Abdullah Bunur Hayati, Pak Rasa juga, Pak Bambang gitu loh, Tumi-Tumi juga di Benja, dan Inga di Pantelabu, Bang Irfan, selamat malam. Kita ngelucuni Pak Anto, sehat-sehat Pak Anto. Bagus selalu. Untuknya Wira Swasta dilengkap, sehat-sehat. Ada lagi nih ya.
1: Ada dong.
5: Udah lagi panggung ya.
1: Iya.
5: Setelah itu semua monitor. Walaupun tak tersebut, tapi pasti panggung ada lagi. Sehat-sehat semua, bagus semua, tidak kurang satu apapun. Siti juga sehat-sehat ya Siti. Banyak selalu ya pangkat sukses ke depan tetap ya Allah.
1: Amin.
5: Terima kasih Pak Ngeh ya selalu itu.
1: Waalaikumsalam. Ada Pak Ngeh. Dan ini Najwa baca dulu dari WhatsApp. Assalamualaikum Najwa. Waalaikumsalam. Warga Simpang Limun hadir Mama Rizky. Putarin lagu Aceh ya anak yatim. Makasih met tugas. Sehat dan bahagia selalu. Salamnya buat semua yang lagi dengerin Perempat Medan. Ada Bu Wati, Bu Ratni, Mas Paijo, Kak Ira Tarigan, Kak Centini, Pak Zainal Tanjung, Pak Abdullah, Uda Yusrizal, Umi Sumi, Deya dan Farida Sembade. Selamat pengantin. Oh, da Umi Sumi Deya, selamat pengantin baru, semoga samawa. Yes ya. Dan pastinya juga Mbak Kakak untuk tetap bersama Najwa di Sapa Malam kali ini sampai pukul 23.40 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.
6: Suara Budaya

Abonin kakak sampai di sini dulu sama malam kita kali ini ya. Terima kasih pastinya Najwa ucapkan untuk antusias sama kakak yang sudah mengikuti sama malam mulai dari pukul 22 hingga 23 lebih 45 waktu Indonesia Barat mendatang ini ya. Selalu apa, jaga kesehatan pastinya ya. Dan nantikan juga sama malam di setiap harinya mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat pastinya ya. Dan ini satu lagu dari Jun Muntehasi.

Sobat Budaya. Usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 88,4 MHz. Selamat datang kembali mengudara esok pagi pukul 4:45 waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar

Selamat pagi sahabat budaya dimana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Medan kembali mengudara pada frekuensi 88,4 MHz edisi Senin 8 Juni 2026 dari Jalan Gatot Subroto nomor 214 Medan. Kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kali. Sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka.

tausiah, motivasi, dan lagu-lagu islami hanya di Religi Pagi. Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Sahabat budaya, kini saatnya kami kumandangkan azan subuh untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

Suara Budaya.

0: Sahabat Budaya, saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 1 Medan untuk mendengarkan kajian Mutiara Pagi. Selamat mendengarkan.
1: Kajian Mutiara Pagi hari ini, edisi hari Senin, 8 Juni 2026. Pagi hari ini, kita akan mendengarkan tausiah bersama dengan Profesor Mursal dengan topik Inspirasi Keberkahan Doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami nanti mengajak Anda juga untuk berpartisipasi memberikan pertanyaan langsung melalui pesan WhatsApp Pro 1 di 0811 610 943. Ya baik pendengar, saat ini kami sudah tersambung bersama dengan Ustadz Dr. Mursal Aziz MPD. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah kita sudah tersambung Ustadz ya, walaupun sedikit ada kendala tadi. Ya alhamdulillah. Apa kabar Ustadz pagi ini, sehat Ustadz?
2: Alhamdulillah sehat kan. Alhamdulillah. Semoga sehat walafiat.
1: Amin ya rabbal alamin ya. Dan juga seluruh pendengar setiap Pro 1 pagi hari ini juga selalu dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Sembari mendengarkan kajian Ustadz untuk hari ini seputar inspirasi keberkahan doa Nabi Ibrahim alaihissalam, langsung saja kepada Ustadz, saya persilakan untuk menyampaikan mukadimahnya. Fadhil Ustadz.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ba'da salat subuh yang penuh berkah ini, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih nikmat keikhlasan dalam menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini, baik mendengarkan kajian untuk menuntut ilmu, zikir, adalah bagian dari cara kita mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah, dan tentunya sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan surah Ibrahim ayat 7, Allah subhanahu wa ta'ala akan menambah nikmat-nikmat yang telah diberikannya kepada kita dengan nikmat-nikmat yang lebih banyak, lebih indah, lebih berkah dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Salam perangkai dan salam adalah sama-sama kita hadiahkan kepangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berdoa dan berharap mudah-mudahan kita yang mendengarkan kajian ini dimanapun berada, begitu pula dengan kedua orang tua kita dan segenap keluarga kita, termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di hari mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi ba'da salat subuh yang penuh berkah ini, persenter yang kami muliakan, alhamdulillah pada kesempatan ini kita berbicara tentang inspirasi keberkahan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dikatakan doa mukul ibadah, doa adalah otaknya ibadah, doa adalah intisari ibadah. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya doa adalah bagian ibadah yang begitu penting dalam hidup kehidupan kita. Kena dikatakan doa mukul ibadah, doa adalah otaknya ibadah. Apa arti tubuh yang gagah, wajah yang tampan jika tidak memiliki otak? Kalau kita gambarkan dengan demikian, ini artinya bahwasanya sesungguhnya doa ini adalah bagian yang begitu penting, bagian yang begitu istimewa, bagian yang tak bisa dipisahkan dalam hidup kehidupan kita. Oleh sebab itu, pada subuh yang penuh berkah ini, kita berbicara tentang doa yang begitu istimewa, yaitu inspirasi doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa demikian? Karena doa-doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah doa-doa yang spesial, doa-doa yang penuh inspirasi, dan doa-doa yang penuh dengan ketakjuban. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengabadikan doa Nabi Ibrahim itu pada surah Al-Baqarah ayat 126. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ قال إبراهيم, ingatlah ketika Ibrahim berdoa, Rabbi ij'al hadza baladan amina, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, jadikanlah negeri ini, maksudnya Makkah, menjadi negeri yang aman. Warzuq ahlahu minas samarat, dan berikanlah rezeki berupa buah-buahan, hasil tanaman, tumbuhan yang bisa dimakan kepada penduduknya. Man amana minhum billahi wal yawmil akhir, yaitu orang yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir. Qala wa man kafara fa umatuhu qalila thumma attarru ila adzabin nar wa bi'sal masir. Dan Allah berfirman, siapa yang kufur akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, itulah seburuk-buruk tempat kembali. Para pendengar kajian Mutiara Pagi RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bagian dari cuplikan doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang begitu istimewa. Allah abadikan dalam surah Al-Baqarah ayat 126. Persahabatan yang kami banggakan, para pendengar RRI dimanapun berada, Allah katakan, wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Sosok Khalilullah, kekasih Allah yang begitu taat kepada Allah, dalam berbagai ujian-ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim begitu istiqamah untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, baik sulit maupun mudah, bahkan ibaratnya dengan tantangan-tantangan ujian yang luar biasa, tetap fa'atan ma'una, Nabi Ibrahim alaihissalam menyempurnakannya. Di antara keberkahan yang Allah anugerahkan kepada Nabi Ibrahim adalah doa-doa Nabi Ibrahim yang hasil dan dampaknya begitu istimewa. Rabbi ij'al hadza baladan amina, jadikan negeri ini negeri yang aman. Para pendengar kajian Mutiara Pagi dimanapun berada, doa Nabi Ibrahim ini sudah ribuan tahun yang lalu disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Tapi dampak dan efek dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam ini sampai sekarang ini dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang ada. Kenapa? Rabbi ij'al hadza baladan amina, jadikan negeri ini, jadikan Makkah ini menjadi tempat yang aman. Para pendengar dimanapun berada, kalau kita berbicara tentang Timur Tengah, Jazirah Arab, daerah mana yang tidak terjadi peperangan? Daerah mana yang tidak terjadi kekacauan? Libya, perang. Irak, perang. Iran, perang. Lebanon, perang. Apalagi Palestina. Kalau kita perhatikan daerah-daerah Jazirah Arab sana, Timur Tengah sana, itu rata-rata terjadi peperangan. Tidak ada tempat yang seistimewa Makkah sesuai dengan doa Nabi Ibrahim, Rabbi ij'al hadza baladan amina, jadikan negeri ini adalah negeri yang aman. kajian mutiara pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Doa ini sampai saat ini dapat dibuktikan karena Makkah adalah tempat yang paling aman, tidak terjadi peperangan. Timbul pertanyaan, mungkin orang tidak selera atau tidak mau menyerang atau memerangi Arab Saudi Makkah? Jawabannya tentu tidak. Kenapa? Karena dalam tarikh sejarah, sebagaimana yang ditulis oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Surah Nabawiyah, 50 hari sebelum kelahiran Nabi Muhammad, itu pasukan besar yang dipimpin oleh Abraha ini menghancurkan Ka'bah yang ada di Makkah. Tapi Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka, dan Allah informasikan dalam surah Al-Fil, alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Allah binasakan pasukan yang dahsyat itu, pasukan yang besar itu. Kenapa? Karena mereka tidak bawa unta, mereka bukan hanya bawa kuda tapi gajah. Pasukan bergajah. Apa yang terjadi? Allah binasakan mereka. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, maka jadilah mereka seperti daun yang dimakan ulat. Para pendengar kajian mutiara pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka ini adalah negeri yang aman, walaupun banyak yang berniat ingin memerangi, walaupun banyak yang berkeinginan ingin menghancurkan, tetapi Allah Subhanahu wa taala lindungi Makkah, sebagaimana Allah abadikan dalam surah Al-Fil. Para pendengar mutiara pagi dimanapun berada, tidak hanya berhenti di situ, dikatakan warzuq ahlahu minas samarat, dan berikanlah rezeki buah-buahan. Para pendengar dimanapun berada, ini cukup unik. Kenapa dikatakan cukup unik? Karena di sini dikatakan warzuq ahlahu minas samarat. Nabi Ibrahim meminta supaya negeri itu dilimpahkan dengan buah-buahan. Para pendengar yang dimuliakan Allah, berbagai buah-buahan tersedia di Makkah. Jeruk ada, pepaya ada, semangka ada, apel ada, durian ada, semua buah-buahan lengkap di Arab. Maksud saya Makkah. Nah, timbul pertanyaan, dengan fasilitas buah durian, jeruk, pepaya, pisang dan lain sebagainya, semua buah-buahan itu, timbul pertanyaan, di mana pohon-pohon buah itu? Di mana pohon jeruk di Makkah? Di mana pohon pisang di Makkah? Di mana pohon semangka di Makkah? Jawabannya adalah jawaban teristimewa dari Allah. Allah yang berkehendak, kun fayakun. Jadi kata Allah, jadi. Tak ada pohonnya, tetapi ada buahnya. Ini adalah berkah dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Sosok Khalilullah, kekasih Allah, yang senantiasa istiqamah taat kepada Allah. Doa-doa

aman, tidak ada yang sanggup untuk memeranginya, bahkan sekelas Abraha yang tidak hanya membawa unta, tidak hanya membawa kuda, tetapi dengan kemahadahsyatan pasukannya, dia membawa gajah, makanya dikatakan dengan pasukan bergajah, bahkan tahun itu dikatakan tahun gajah. Tapi dengan segala kehebatan Abraha yang datang dari Yaman ingin menghancurkan Ka'bah yang ada di Makkah, Allah binasakan mereka sesuai dengan surah Al-Fil. Dan keberkahan yang luar biasa, berkah doa dan Ibrahim adalah

0: lengkap dengan berbagai warna, berbagai macam buah yang tentunya bisa dinikmati di sana, walaupun tentunya cukup jarang kita bisa melihat pohon-pohonnya di sana. Tetapi ini adalah keberkahan yang luar biasa. Ini adalah inspirasi yang luar biasa. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam dikaruniakan Allah doa yang begitu istimewa seperti ini? Tidak lain tidak bukan jawabannya adalah bahwa sesungguhnya keistiqomahan Nabi Ibrahim dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, dampak dan efeknya adalah Allah ijabah doa-doa Nabi Ibrahim dengan jawaban-jawaban yang luar biasa. Para pendengar RRI dimanapun berada, presenter yang kami banggakan, begitu pula hal dengan kita jika kita taat kepada Allah dengan penuh keistiqomahan di jalan yang benar, bertakwa kepada Allah, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, insya Allah Allah juga akan berikan keberkahan-keberkahan setiap doa kita. Ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kepadaku, kata Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Yang berjanji, yang menggaransi bukan manusia tetapi Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Ini adalah perintah Allah. Artinya ketika kita berdoa kepada Allah, itu adalah bagian daripada ibadah kita, bukan hanya kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita berdoa berminta kepada Allah, maka Allah semakin sayang dan cinta kepada kita. Presenter yang kami banggakan, para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan ini, inilah mukaddimah pengantar pada kesempatan ini. Saya kembalikan kepada presenter kita.
1: Ya, baik Ustadz, ini sudah ada pertanyaan juga dari pendengar kita ya. Sudah ada pertanyaan dari Ibu Aslah di Laudendang. Ustadz, tentang penyebutan hari dalam Islam seperti hari Senin atau Isnin, yang mana yang benar Ustadz? Kemudian pertanyaan kedua, kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam itu disebut dengan Nabi yang Hanif Ustadz?
0: Terima kasih Bu Aslah dari Laudendang ya. Pertama, dalam penyebutan hari, hari Isnin kalau bahasa Arabnya, Isnin, Salasa, Rabu'un, itu bahasa Arab. Isnaini dua, Salasatun tiga, Arba'atun empat, Khamsatun yang Jumat, Khamsatun lima, Sab'atun tujuh. Yang sangat beda itu adalah antara Ahad dan Minggu. Bagi kita umat Islam, sejatinya hari itu disebutkan adalah Ahad, bukan Minggu. Jadi Senin dan Isnin memiliki kesamaan. Biasanya kita dengan kosa kata baku di bahasa Indonesia Senin, tapi dalam bahasa Arabnya Isnin, dari bahasa Arab. Ahad hari pertama, Isnin hari kedua, Salasa hari ketiga, Rabu itu Arba hari keempat, Khamsatun itu lebih ganti dengan Jumat, Sabtu Sab'atun artinya tujuh, tujuh hari dalam seminggu. Nah, pertanyaan yang berikutnya terkait dengan Nabi Ibrahim AS dikenal dengan Hanifah. Hanif, kenapa Hanif? Karena Nabi Ibrahim AS suci dari

0: Tajuk hebat, indah, besar. Cocok, apakah ini yang harus sembah? Ada juga bintang cerah, indah, apakah ini disembah? Tapi di siang harinya bulan bintang hilang, ada yang lebih besar lagi matahari, apakah ini disembah? Ternyata tidak. Siapa yang disembah? Yang disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan bukan hanya bintang, bukan hanya bulan, bukan hanya matahari, tetapi langit dan bumi. Dan Nabi Ibrahim AS tidak menyembah berhala sebagaimana masyarakat pada waktu itu. Bahkan Nabi Ibrahim memiliki ayah bernama Azar. Dia bukan hanya menyembah patung, tetapi bahkan Azar adalah pembuat patung. Jadi Nabi Ibrahim AS bersih dari penyembahan kecuali hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim tidak ada menyembah selain hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu. Saya kembalikan kepada presenter kita.
1: Ya, baik Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Bu Tengku Aklim di STM. Ustaz, apakah doa Nabi Ibrahim ini bisa dibaca untuk Indonesia, Ustaz?
0: Baik. Terima kasih Bu Aklim dari STM ya. Apakah doa Nabi Ibrahim ini adalah doa yang bisa kita baca? Ya, betul. Bahkan doa Nabi Ibrahim ini adalah doa yang begitu istimewa. Doa ini juga bisa kita baca, kita amalkan dalam hidup kehidupan kita. Memang kalau doa Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlana minas samarat ini memang jarang dibaca, tapi ada doa yang sering dibaca. Apa itu? Rabbi hadli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku anak yang salih. Ini yang doa Nabi Ibrahim yang paling terkenal itu adalah Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang salih. Kenapa? Karena sosok Nabi Ibrahim adalah di antara sosok-sosok yang istimewa diuji Allah dengan sulitnya mendapatkan keturunan. Nah, jadi Nabi Ibrahim itu sulit mendapatkan keturunan. Dalam berbagai riwayat dikatakan lebih dari 80 tahun usia Nabi Ibrahim baru dikaruniakan Allah keturunan. Padahal ada padahalnya. Padahal Nabi Ibrahim ini khalilullah, kekasih Allah, begitu dekat dengan Allah. Semua yang diperintahkan Allah dijalankan Nabi Ibrahim. Tapi keistimewaan doa Nabi Ibrahim tidak dikabulkan Allah belum. Rabbi habli minas salim, Rabbi habli minas salim. Setahun, dua tahun, tiga tahun belum juga dikabulkan Allah. Kalau bahasa kita, berbuih mulut Nabi Ibrahim AS berdoa kepada Allah. Tapi tidak sekalipun Nabi Ibrahim AS itu menyesal berdoa seperti itu, tetap istiqomah, belum hasil, tetap berdoa. Puluhan tahun Nabi Ibrahim berdoa. Ini menjadi pembelajaran bagi kita. Sekelas kekasih Allah khalilullah, begitu dekat dengan Allah, berdoa berkali-kali, bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun, belum diijabah Allah, tetap berdoa kepada Allah. Kita sekali, dua kali, tiga kali, kok tidak dikabulkan pula ini? Padahal aku sholat, aku sedekah, kenapa belum dikabulkan? Kalau kita bandingkan kelas kita dengan kelas Nabi Ibrahim, ini adalah kelas perbandingan antara langit dan bumi. Sekelas Nabi Ibrahim tak dikabulkan tetap, tak dikabulkan tetap, berbuih mulut Nabi Ibrahim kalau bahasa kita. Tapi tetap Nabi Ibrahim berdoa. Tapi apa yang terjadi? Ketika Allah menganugerahkan, ketika Allah mengijabah doa Nabi Ibrahim, apa yang terjadi? Yang diberikan Allah adalah pemberian yang terbaik. Siapa? Allah karuniakan kepada Nabi Ibrahim Ismail, sosok anak yang bukan solih saja, tetapi super solih. Dalam berbagai referensi yang saya baca, belum ada sosok anak yang bisa mengalahkan kesolihan Nabi Ismail. Kenapa? Bagaimana tidak ketika ditanya, wahai anakku, aku bermimpi Allah perintahkan menyembelihmu. Apa kata sosok anak ini? Laksanakan ya, insyaallah aku belum kali sadar. Ya. Ini adalah sosok super anak yang begitu soleh. Itu berkah dari doa Nabi Ibrahim. Begitu Allah kabulkan, langsung yang diberikan adalah pemberian yang terbaik. Seperti itu.
1: Ya baik Ustaz, ini karena waktu kita sudah sangat terbatas sekali Ustaz ya. Mungkin terakhir bisa memberikan kesimpulan singkat dan juga doa penutup ini Ustaz untuk kajian kita di hari ini. Silakan Ustaz.
0: Baik, terima kasih Kak. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi ini, dari Nabi Ibrahim AS kita belajar bahwasanya kita merasa memang kita belum tahu tentang diri kita, tetapi yakin dan percayalah bahwasanya Allah yang menciptakan kita lebih tahu, lebih mengerti tentang keadaan kita. Sebagai contoh Nabi Ibrahim, ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan Ismail adalah pada waktu yang paling tepat dan paling waktu yang begitu indah. Begitu syukur rasa cinta Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Dikaruniakan anak, dan bahkan doa-doa yang selama ini terkumpul menghasilkan sosok Ismail bukan hanya anak yang soleh, tetapi super soleh. Begitulah doa-doa kita. Sejatinya, kalau doa-doa kita itu belum diijabah Allah Subhanahu wa taala, tentunya kalau belajar dari Nabi Ibrahim, kita harus bergembira karena Allah sedang mengumpulkan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah, dan Allah akan memberikan jawaban yang terbaik, hasil doa yang terbaik. Oleh sebab itu, harus tetap istiqamah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mendoakan negeri kita Indonesia. Demikian untuk mengambil berkah pertemuan kita ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara, wa li ajdadina wa li jaddatina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mu'allimina wal mu'allimat ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma ansur al-islam wal muslimina fi Palestine وفي كل مكان وخصوصا إلى بلادنا إندونيسيا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Demikian kajian kita pada kesempatan ini. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Wasal yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk menyampaikan tausiah dalam kajian Mutiara pagi hari ini. Dan terima kasih juga kepada seluruh pendengar yang sudah mengikuti kajian Mutiara pagi hari ini. Semoga bermanfaat, dan kita akan bertemu kembali dalam kajian-kajian Mutiara pagi berikutnya dengan topik yang berbeda. Baik, pendengar, saatnya kami hadirkan Warta Berita Daerah pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Perempat FM, suara budaya Nusantara.
2: Di depan dia saksi syok.

88,4 FM RRI Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat pagi abang kakak, apa kabarnya hari ini? Gak terasa udah Senin lagi nih ya kan. Senin biasanya banyak yang benci nih orangnya, karena semalam libur, enak-enakan di rumah, tiduran, car free day, hari ini kerja ya kan. Tapi gak apa-apa lah ya, kalau misalnya tidur-tiduran terus ya kapan kerjanya ya kan. Makanya hari Senin itu ada untuk kemudian kita memulai kembali aktivitas. Nah Bang Kakak, di jam 6 ini kita akan memberikan informasi seputar Sumatera Utara. Lalu jam 7 akan ada hari ini dalam sejarah. Nanti jam 8 kita akan Marco Bar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Lalu jam 9 akan ada obrolan komunitas Nusantara untuk budaya Aceh. Jadi maksudnya kita akan memutar lagu-lagu Aceh di situ. Nah sekarang sebelum Marlon kasih informasi seputar Sumatera Utara, kita putar satu lagi lagu Batak ya. Kali ini dari Yosua Oliver berjudul Sinamot, tentang mahalnya mas kawin di masyarakat Batak Toba. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Masih di Promat Medan tentunya. Dan informasi ini tentang kelistrikan kita nih Abang Kakak, ya ini ada kabar baik. Jadi di tengah upaya memulihkan sistem kelistrikan Sumatera Utara, dukungan datang dari TNI Angkatan Udara nih. Jadi hingga

sangat strategis yang dibutuhkan PLN untuk memulihkan sistem kelistrikan. Nah, 7 tower emergency tersebut terdiri atas 2 set yang diberangkatkan dari Jakarta, terus 3 set dari Balikpapan, dan juga 2 set dari Banjarbaru. Ternyata nih awalnya dari pisah-pisah gitu Bang Kakak ya, nggak semuanya dari Jakarta gitu. Dan setibanya di Lanut Suwondo, peralatan langsung diteruskan menggunakan jalur darat menuju lokasi perbaikan. Dan juga ini manajer PLN di unit induksi distribusi Medan, Sumatera Utara ya,

Jadi saat ini ya Bang Kakak ya, seluruh personil PLN itu katanya terus bekerja siang dan malam, bahkan mungkin sekarang juga lagi bekerja gitu, untuk mempercepat pembangunan power emergency di lokasi terdampak. Dan berbagai tahapan pekerjaan ini dilakukan secara paralel ya, mulai dari mobilisasi material, pembangunan konstruksi, hingga penguatan sistem operasi kelistrikan. Jadi ya semoga aja nggak mati-mati ya. Semalam sih nggak mati ya. Kalau ke tempat Abang Kakak nggak tahu mati atau nggak listriknya ya. Maksudnya padam atau nggak. Tapi semalam nggak. Dan semoga hari ini juga nggak.

kanal resmi perusahaan katanya. Dan masyarakat atau bank kakak juga dapat memantau informasi kelistrikan ini maupun menyampaikan laporan gangguan melalui aplikasi PLN Mobile atau juga di kontak center PLN 123. Soalnya telepon ke situ gitu ya. Tapi nggak tahu ya bisa konek atau enggak, karena malah nggak pernah ngetes gitu. Dan nanti kita akan lanjutkan lagi ya bang kakak. Sekarang kita putar sebuah lagu dari Karo ya. Kali ini dari Sudarto Sitepu featuring Trisna Sinta Berbeliat, berjudul Darah Tinggi. Jangan kemana-mana.

0: banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, belok tapi nggak nyalain lampu sen.
2: Wah elok, biasa aja kali.
1: Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri.
2: Nggak cocok juga.
1: Nggak ngesek juga kan?
3: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan Pasal 294 dan 295 Undang-Undang Tahun 2009 tentang Berlalu Lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda

Dan selain itu, pembersihan sampah dan tumbuhan liar di sepanjang aliran sungai juga menjadi fokus dalam kegiatan tersebut. Kepala Dinas PUPR Tanjung Balai, yaitu Tepi Julianti, dia mengatakan bahwa normalisasi sungai ini merupakan salah satu program rutin yang terus dilakukan pemerintah daerah dalam menjaga fungsi drainase

lagi sungainya kedalamannya, ya kan akhirnya mengendap meluaplah air-airnya. Jangan tunggu kayak gitu dulu. Nah kita nih, sungai kita nih apa cerita nih? Waktu itu pernah sih ya, kalau nggak salah November 2025 itu ada pengerukan sungai mana gitu ya. Tapi semoga ya, sungai lain yang belum dikeruk juga semoga dapat gilirannya ya, supaya genangan air itu kalau misalnya hujan, apalagi sekarang lagi hujan-hujan gitu ya musimnya, semoga tidak meluap kemana-mana. Sekarang kita putar sebuah lagu dari Nias nih ya Bang Kakak, dinyanyikan oleh Mona Lisa Zaluku berjudul Lai Duru Ana'ak, yang artinya adalah cincin emas. Tetap di Radio Pro Medan, suara budaya Nusantara.

diwariskan secara turun-temurun kepada anak laki-laki. Lahirnya tradisi ini juga tidak lepas dari sejarah suku Nias yang sering berperang memperebutkan tanah atau masalah perbudakan. Biasanya, masing-masing daerah akan membentengi wilayah dengan batu serta

The Boys Trio dengan Izin Follow. Ya, ini lagu tentang seseorang yang udah punya pasangan gitu ya. Katakanlah udah punya suami tapi masih kegatelan follow-follow orang. Ya, luar biasa. Dan nah, kita ke informasi lainnya.

Dan katanya ya, edukasi ini itu meningkatkan kewaspadaan masyarakat agar mengetahui potensi ancaman di lingkungan mereka. Dan warga juga dibekali pengetahuan.

disimulasikan atau disosialisasikan tentang itu. Dan tujuan utama kegiatan ini adalah tentunya untuk membekali pengetahuan warga ya. Dan juga katanya dia menekankan bahwa kesiapsiagaan bencana itu harus dibangun sejak dini, dimulai dari lingkungan terkecil dan juga keluarga gitu. Jadi jangan tunggu sampai ada bencana dulu.

mereka ini diharapkan menjadi fasilitator edukasi bagi masyarakat di lingkungan masing-masing. Jadi setelah mereka mengikuti ini, ya mereka yang ngasih tahu ke tetangga-tetangganya, misalnya kayak gitu ya kan. Jalan pengetahuannya diambil sendiri ya kan. Itu sih namanya ini ya, kayak tidak mau berbagi gitu. Dan kita juga sebenarnya berharap jangan sampai ada bencana bang ya. Cuma kalau misalpun kejadian, ya setidaknya kita sudah siap siaga lah gitu. Dan sekarang kita putar sebuah lagu dari Sima Lumun.

pasar 4 di ya pasar 4 ya di Helvetia. Katanya ini lagi hujan deras di kawasan Helvetia. Nah, jadi mungkin bagi yang mau menuju ke sana bisa bawa payung atau bawa jas hujan gitu ya. Kalau di Gatot Subroto di depan RRI sih

lah, bawa payung, bawa jas, ya kan. Jangan bawa apa ya, jangan bawa rumahnya. Jadi mana bisa bawa rumah, ya kan. Tapi ya sedikit info itu Abang Kakak ya. Dan terima kasih untuk infonya ya Bang Ahmad. Dan kita ke informasi lainnya nih ya Bang Kakak. Jadi Bupati Batubara yaitu Dr. Haji Baharudin Siagian, dia diapresiasi oleh wartawan Haji Sumatera Utara yang tergabung dalam Formaji. Dan ini merupakan forum media Kementerian Agama serta Kementerian Haji dan juga Umroh Provinsi Sumatera Utara. Jadi Ketua Formaji Sumatera Utara yaitu Surya Effendi, dia mengatakan bahwa penghargaan ini tuh diberikan kepada Bupati Batubara gara-gara beliau memiliki kepedulian dan juga perhatian terhadap jamaah haji, khususnya yang asal dari kabupatennya ya, yaitu Kabupaten Batubara. Dan kepedulian itu ditunjukkan saat keberangkatan maupun kepulangan. Dan selain itu juga ada bantuan 1 ton bumbu masakan khas pesisir

atas perhatian dan kepedulian itulah, dan setidaknya menjadi contoh begitu ya bagi para kepala daerah lain di Sumatera Utara, karena katanya doa mereka berhaji ini menjadi energi positif bagi kemajuan daerahnya begitu. Ya memang sih, ya untuk berbuat kebaikan itu memang patut dicontoh semua orang lah ya, nggak cuma wali kota atau bupati kabupaten lain lah ya, semua dari kita itu memang harus mencontoh perbuatan baik juga bang kakak. Dan tentunya ini direspon oleh Pak Bupati ya, dia mengatakan ucapan terima kasih begitu atas bentuk perhatian para wartawan peliputan haji yang bertugas di Asrama Haji Medan, Sumatera Utara. Dan sampai di sini dulu abang kakak ya informasi Sumatera Utara kita untuk hari ini. Nanti jam 7 kita akan kembali lagi dengan informasi hari ini dalam sejarah. Dan Maron ingatkan lagi ya, kawasan Sabetia katanya hujan deras. Kalau mau ke sana bawa payung, bawa hujan, bawa jas hujan. Hujan dibawa gimana bawa hujan. Tetap dia dari Probar Medan, suara budaya Nusantara.